0: Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini Anda sedang tergabung dalam acara kami dari Yayasan Berita Hidup dalam acara Aku Dia dan Sabdanya. Yayasan Berita Hidup menjadi lembaga mitra Allah yang mengimplementasikan iman, pengharapan, dan kasih. Yayasan Berita Hidup membimbing dan mendidik mereka yang percaya dalam pertumbuhan iman. Yayasan Berita Hidup mempersiapkan mereka yang telah menyerahkan diri kepada Tuhan untuk diutus melayani Tuhan Yesus. Yayasan Berita Hidup ikut mencerdaskan kehidupan masyarakat. Yayasan Berita Hidup mengadakan kegiatan-kegiatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Selamat mengikuti acara ini dan Tuhan Yesus memberkati.
1: Shalom, sungguh senang dapat bertemu kembali bersama dengan kami, Yayasan Berita Hidup dalam acara Aku, Dia, dan Sabdanya. Masih bersama dengan saya, Pendeta Hisar Faruil Manurung, akan menemani saudara 30 menit ke depan dalam pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Sebelumnya, saya ingin mengajak kita semuanya menyatukan hati terlebih dahulu. Kita akan memulai di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur pada hari ini oleh karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada, bukan karena kuat gagah kami ataupun kesombongan kami, tetapi semua karena kasih setia Tuhan yang selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami dapat bertemu dengan saudara-saudara di udara lewat acara Aku, Dia, dan Sabdanya. Dan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan tentang kuasa Tuhan di balik kelemahan. Sebelum jauh lagi kita mendengarkan firman Tuhan, saya rindu untuk kita mendengarkan sebuah pujian yang pastinya akan memberkati kita semuanya dengan judul Kuasamu Terlebih Besar. Selamat menikmati.
2: Kami percaya Tuhan bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasamu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami.

pujian yang begitu memberkati kita semuanya. Bagaimana kita punya Allah yang begitu besar, kasihnya yang begitu besar, bahkan kuasanya yang terlebih besar buat kita semua. Suruh yang kasih Tuhan, pada hari ini kita mau belajar akan kebenaran firman Tuhan tentang kuasa Tuhan di balik kelemahan. Dengan dasar Alkitab dari 2 Korintus pasalnya ke-12 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Saya akan membacakan untuk kita semuanya. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudara yang kasih Tuhan, manusia cenderung tidak ingin kelemahan atau kekurangannya terekspos. Dalam banyak hal kita cenderung berusaha menyembunyikan kelemahan kita rapat-rapat dan menonjolkan kelebihan kita agar tidak terlihat lemah di mata orang lain. Kita bahkan merasa perlu untuk mendandani kelebihan kita habis-habisan agar terlihat kinclong, agar orang tidak melihat kelemahan kita. Tidak jarang pula sebagian orang tega mengeluarkan bad campaign atau berbicara buruk tentang orang lain semata-mata agar mereka terlihat hebat. Di sisi lain, ada banyak juga orang yang menyerah sebelum bertanding karena merasa terlalu lemah dan tidak sanggup berbuat apa-apa. Haruskah kita malu terhadap kelemahan kita? Di sisi lain, apakah kita tidak boleh memiliki kelebihan? Benar, saudara, kita memang harus memaksimalkan talenta kita, harus terus meningkatkan kapasitas kita sesuai dengan apa yang telah dianugerahkan Tuhan kepada kita. Tapi kadangkala kita lupa bahwa itu berasal dari Tuhan. Kita terlena akan kelebihan atau kehebatan kita. Lantas kita bermegah berlebihan dan bersikap melebihi batas. Fokus kepada apa yang harus kita lakukan. Pada spesialisasi kita masing-masing itu bagus. Tapi di sisi lain kita pun harus mengakui dengan jujur bahwa kita bukanlah makhluk yang 100% sempurna. Di satu sisi kita kuat, di sisi lain kita lemah. Semua manusia pasti punya kelemahan sendiri-sendiri, baik secara fisik, emosi, kemampuan, cara berpikir, bahkan juga rohani. Saudara dan saya memiliki kelemahan masing-masing. Dan beberapa di antara kita tidak mau mengekspos kelemahan-kelemahan itu tadi. Kita harus berbesar hati, berani mengakui kelemahan kita, saudara. Mengakui kelemahan bukan berarti kita harus minder. Sama sekali bukan demikian. Tetapi mengakui kelemahan di sini bertujuan untuk menjaga diri kita agar tetap berpijak di atas bumi, tetap low profile, saudara. Mengakui kelemahan bukan mengarah kepada perasaan rendah diri, tapi lebih kepada rendah hati. Kita harus sadar bahwa tanpa Tuhan, sehebat apapun kita,
Semua itu tidak akan berarti apa-apa. Karena itu kita tidak perlu menyesali kelemahan kita. Justru dengan mengetahui kelemahan kita, kita bisa berusaha untuk mengatasinya. Tentu saja dengan terus mengandalkan Tuhan dalam proses tersebut. Kita bisa belajar lewat sosok Paulus, saudara. Kita semua tahu bagaimana luar biasanya Paulus menjalankan penginjilannya kemana-mana. Ia dipakai Tuhan secara luar biasa dan menyerahkan segenap jiwa, raga, dan tenaganya untuk memberitakan Kristus ke segala penjuru bumi. Tapi lihatlah bahwa sehebat-hebatnya Paulus, dia ternyata tidak merasa malu untuk mengakui bahwa ada masa-masa di mana ia merasa lemah, takut, dan gentar. Lihatlah apa katanya kepada jemaat Korintus. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Dari 1 Korintus 2 ayatnya yang ketiga, saudara. Paulus sama sekali tidak malu untuk menyatakan itu. Dan ia tidak merasa khawatir disepelekan atau direndahkan orang jika ia mengakui kelemahannya. Dan kita tahu bahwa meski ia mengaku itu, ia sama sekali tidak goyah dalam menghadapi siksaan dan tekanan dalam misi pelayanannya. Sebelum sampai kepada perkataannya di atas, Paulus terlebih dahulu menegaskan bahwa pelayanannya bukanlah digunakan sebagai sarana untuk memamerkan kebolehannya. Sama sekali tidak, saudara. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Dari ayatnya yang pertama dan yang kedua, Paulus menyadari bahwa jika ia bisa melakukan tugasnya, ia bukan karena kuat dan hebatnya sendiri, tapi semata-mata karena Tuhan yang memampukan. Tidak ada niat lain selain memberitakan tentang keselamatan di dalam Kristus. Paulus sangat mengasihi Kristus. Ia tahu bahwa anugerah terbesar bagi dirinya datang ketika ia diselamatkan dari kematian kekal, keluar dari gelap untuk kemudian menjadi terang. Masa lalu Paulus sama sekali tidak membanggakan. Dengan segala perbuatannya di masa lalu, ia jelas mengarah kepada kebinasaan. Namun, ternyata ia diselamatkan, bahkan dipilih Tuhan untuk dipakai secara luar biasa, saudara-saudara. Paulus pasti sangat bersyukur karenanya. Dia sangat berterima kasih kepada Yesus yang telah mati bagi dosa-dosanya, seperti halnya bagi dosa-dosa semua jemaat yang ia layani, termasuk pula bagi dosa-dosa kita pada hari ini. Dengan kata lain, Paulus sadar betul bahwa tanpa Kristus dia bukanlah siapa-siapa. Lalu menjadi pertanyaannya bagi kita semua, haruskah kita malu dan terus menutup-nutupi kelemahan kita? Haruskah kita pura-pura tegar padahal kita tengah membutuhkan pertolongan? Paulus menyatakan seperti ini, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasa-Ku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Kemudian ia melanjutkan dengan perkataan, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Kenyataannya adalah seperti itu, saudara. Seringkali dalam kelemahan dan keterbatasanlah kita justru merasakan betapa besar kuasa Tuhan. Hal itu tidak akan bisa kita rasakan ketika kita berada dalam situasi yang super nyaman tanpa masalah. Selain itu, Tuhan pun tidak memakai segala kelemahan kita
untuk pekerjaan besar. Jika melihat dari banyak tokoh Alkitab, saudara, kita akan segera tahu bahwa Tuhan tidak memakai orang-orang yang pintar berpidato, para ahli cendiawan, orang-orang kaya, orang-orang yang berpengaruh, raja, dan sebagainya. Tapi seringkali Tuhan justru memakai orang yang bagi dunia tidak ada apa-apanya. Di tangan Tuhan, orang-orang biasa yang penuh kelemahan ini diubahkan menjadi sosok yang luar biasa, yang pengaruhnya masih kita rasakan hingga hari ini. Bagaimana bisa demikian? Alkitab berkata demikian, sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Dari 1 Korintus 1 ayat yang 25. Siapapun kita yang punya banyak kelemahan dan keterbatasan ini, Tuhan bisa memakai itu semua. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Tuhan suka memakai orang-orang yang bodoh dan lemah bagi dunia, karena disanalah kuasa Allah akan dirasakan sangat nyata. Karenanya, saudara, kita tidak perlu malu terhadap kelemahan kita. Sebaliknya, kita tidak boleh pula bermegah dengan kelebihan kita.

untuk merasakan kelemahan kita, bukan bertujuan untuk menyakiti kita, tapi justru agar kuasanya nyata pada diri kita. Mungkin kelemahan pada diri kita terdapat pada masalah fisik, seperti cacat, tidak kuat, dan sebagainya. Mungkin kita punya keterbatasan dalam hal kecerdasan atau kepintaran. Mungkin kita punya masalah dengan psikis kita, seperti trauma, kekecewaan, kepahitan, dan sebagainya. Semua kelemahan ini seringkali menjadi faktor penghambat utama kita untuk maju, saudara. Atasi kelemahan yang bisa kita perbaiki. Jangan rendah diri terhadap keterbatasan kita. Janganlah terus membiarkan diri Anda tenggelam di dalamnya dan menjadikan kelemahan sebagai alasan untuk tidak berbuat apa-apa. Dan jangan pula malu untuk mengakui itu di hadapan Tuhan. Akuilah dan rasakan bagaimana kuasa Tuhan mampu bersinar di atas kelemahan-kelemahan kita. Tidak perlu pula untuk menutupi kelemahan kita dan bersembunyi di balik kelebihan kita agar terlihat hebat di mata orang. Jadilah diri sendiri dan tunjukkan bahwa Tuhan bisa pakai kelemahan-kelemahan kita untuk hal-hal yang besar, saudara yang kasih Tuhan. Ya. Karena Tuhan katakan di ayat yang ke-9, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasa-Ku menjadi sempurna. Mari kita jangan larut, kita jangan jatuh oleh karena kelemahan-kelemahan yang selama ini ada bagi pada kita. Tetapi kita justru meyakini, menyadari bahwa di dalam kelemahanlah Tuhan bekerja buat kita semuanya. Jadi saudara, jikalau saudara saat ini sedang merasa minder ataupun tidak percaya diri, sehingga menghambat saudara untuk datang kepada Tuhan, sehingga menghambat saudara untuk tidak melayani Tuhan, itu semuanya harus dilepaskan, saudara. Karena justru di dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Mari saudara, lakukan firman Tuhan yang telah kita dengarkan pada hari ini, sehingga kuasa Tuhan akan menyertai saudara sekalian di balik kelemahan-kelemahan saudara. Jangan tutup-tutupi, jangan merasa malu, jangan merasa minder. Justru kita bisa memperbaiki kelemahan-kelemahan kita, karena kita punya kuasa, kuasa yang berasal daripada Tuhan, dan itu tidak akan menghalangi kita untuk dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Saudara kasih Tuhan, pujian tadi mengatakan bahwa kuasa Tuhan terlebih besar, Tuhan kita terlebih besar dari segala kelemahan-kelemahan yang ada, dari segala pergumulan-pergumulan yang ada, yang saat ini saudara-saudara sedang gumulkan. Percayalah, Tuhan yang lebih besar dari semuanya ini. Kiranya firman Tuhan pada hari ini memberkati kita semuanya. Kita semakin yakin di dalam mengiring Tuhan. Tuhan menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Kiranya firman Tuhan yang kami dengarkan dapat memberkati setiap kami, terkhusus bagi para pendengar dimanapun mereka berada, yang saat ini sedang mengalami kelemahan, yang saat ini sedang mengalami ketidakpercayaan diri. Kiranya Tuhan berkarya bagi mereka, karena kuasa Tuhan di balik kelemahan justru menjadi sempurna bagi kami semuanya. Berkati kami semuanya, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.

0: Sobat terkasih, bagi Anda yang ingin mempelajari firman Allah, Departemen P3C, Yayasan Berita Hidup menyelenggarakan kursus Alkitab tertulis jarak jauh gratis. Kursus ini cocok untuk bahan PA dan kegiatan gereja lainnya. Jenis kursus yang diselenggarakan meliputi kursus dasar, terdiri dari Satu Tuhan, Satu Jalan, Kabar Baik, Menuju Kedewasaan Rohani. Kursus lanjutan, Mengenal Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Apabila Anda ingin menambah wawasan tentang firman Allah, Anda dapat berlangganan majalah Berita Mimbar yang diterbitkan oleh Yayasan Berita Hidup. Majalah Berita Mimbar sangat cocok bagi gembala sidang, pendeta, dan aktivis gereja.
1: Bagi keluarga Anda yang sudah tamat dari SMP, kami membuka SMTK, Sekolah Menengah Teologi Kristen Berita Hidup. Anak-anak akan kami didik secara rohani berdasarkan firman Allah. Dan apabila Anda mempunyai pergumulan dan masalah pribadi, silakan menghubungi bagian konseling Berita Hidup. Kami akan memberikan solusi berdasarkan kebenaran firman Allah. Kirimkan surat Anda ke PO Box 247 Solo 57102 atau email daniel.widi.dw@gmail.com, telepon 853323.
0: Bagi Anda yang rindu terpanggil untuk menjadi hamba Tuhan, bergabunglah bersama STT Berita Hidup, Sekolah Tinggi Teologia Berita Hidup, membuka penerimaan mahasiswa baru program Teologi, Kepemimpinan Kristen dan Pendidikan Agama Kristen dengan tenaga edukatif yang fokus di bidangnya, serta sarana dan prasarana yang memadai. Semua program di STT Berita Hidup sudah terakreditasi BAN PT. STT Berita Hidup menghasilkan Sarjana Teologi, Sarjana Pendidikan Agama Kristen, Magister Kepemimpinan Kristen, Magister Pendidikan Agama Kristen, dan Doktor Teologi.
1: Segera daftarkan diri Anda untuk menjawab panggilan Tuhan dengan syarat sudah lahir baru, telah terlibat dalam pelayanan gereja, dan surat rekomendasi dari gereja disertai persyaratan akademis lainnya. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi STT Berita Hidup, Jalan Solo Kalioso, Kilometer 7, Surakarta, telepon 853244, email stberitahidup@gmail.com, website www.stberitahidup.ac.id.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, kita sudah berada di ujung program Bun Pagi hari ini. Terima kasih sahabat Petra sudah setia bersama dengan kami di program Bun Pagi. Kami ingin mengucapkan selamat melanjutkan aktivitas hari ini. Semoga sahabat Petra bisa menemukan pengalaman-pengalaman indah dan menarik, penginspirasi bersama dengan Tuhan sepanjang hari ini. Kami pamit sahabat Petra, dan kita akan bertemu kembali besok di jam yang sama. Tetap bersama dengan kami sahabat Petra di 105,7 Petra FM.

0: Pendengar, kita jumpa dalam tips fokus pada keluarga. Kehidupan seksual dalam pernikahan bukan semata-mata sebagai media pemuas kebutuhan biologi saja. Seks juga memiliki peranan penting dalam pernikahan. Seks adalah suatu bentuk pengungkapan rasa cinta yang paling dalam antara Anda dengan pasangan. Seks merupakan tindakan saat Anda dan pasangan memiliki ikatan dan perasaan yang begitu kuat. Dengan seks, Anda dan pasangan memiliki kesempatan untuk merasa saling memiliki dan dicintai. Seks juga bisa menjadi media komunikasi yang baik. Seks yang sehat akan membuat perasaan dan emosi seseorang lebih tenang, sehingga akan membuat mereka lebih tenang saat menghadapi masalah. Keintiman saat berhubungan seks menghilangkan segala keraguan antara Anda dengan pasangan. Perasaan aman dan dicintai akan membuat segala sesuatunya menjadi lebih mudah. Jika pernikahan sudah berjalan lama, kadangkala tidak ada rasa cinta yang menggebu seperti saat pertama kali Anda menikah. Cinta Anda justru lebih matang dan dewasa, sehingga bukan perasaan menggebu atau cemburu buta yang Anda rasakan, melainkan sebuah ketenangan dan kedamaian, karena Anda mencintai dan dicintai. Pesan ini disampaikan oleh Fokus Pada Keluarga. Dapatkan informasi pelayanan Fokus Pada Keluarga dengan menghubungi kami di 021-542-02077, email info@fokuspadakeluarga.cc, atau kunjungi website kami di www.fokuspadakeluarga.cc. Sampai jumpa di tips Fokus Pada Keluarga berikutnya.
1: Jalandhar, Yogyakarta. This is 105.7 Metro FM,
2: the voice of love.

0: Love and Inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Spirit Pagi
1: bersama Andre Wongso.
3: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
4: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
5: Suk dan sengsia, kebiasaan yang diulang. Di Tiongkok, pada zaman dahulu kala, hidup seorang panglima perang yang terkenal karena memiliki keahlian memanah yang tiada tandingannya. Suatu hari, sang panglima ingin memperlihatkan keahliannya memanah kepada rakyat. Lalu, diperintahkan kepada prajurit bawahannya agar menyiapkan papan sasaran serta 100 buah anak panah. Setelah semuanya siap, kemudian sang panglima memasuki lapangan dengan penuh percaya diri, lengkap dengan perangkat memanah di tangannya. Panglima mulai menarik busur dan melepas satu persatu anak panah itu ke arah sasaran. Rakyat bersorak-sorai menyaksikan kehebatan anak panah yang melesat. Sungguh luar biasa. Pai fa pai chong. 100 kali anak panah dilepas, 100 anak panah tepat mengenai sasaran. Dengan wajah berseri-seri penuh kebanggaan, panglima berucap, "Rakyatku, lihatlah panglimamu. Saat ini keahlian memanahku tidak ada tandingannya. Bagaimana pendapat kalian?" Di antara kata-kata pujian yang diucapkan oleh banyak orang, tiba-tiba seorang tua penjual minyak menyeletuk, "Panglima memang hebat, tetapi zisi sufa su lian ba liao. Itu hanya keahlian yang didapat dari kebiasaan yang terlatih." Sontak, panglima dan seluruh yang hadir memandang dengan tercengang dan bertanya-tanya. Apa maksud perkataan orang tua penjual minyak itu? Tukang minyak menjawab, "Tunggu sebentar." Sambil beranjak dari tempatnya, dia mengambil sebuah uang koin Tiongkok kuno yang berlubang di tengahnya. Koin itu diletakkan di atas mulut botol guci minyak yang kosong. Dengan penuh keyakinan, si penjual minyak mengambil gayung penuh berisi minyak dan kemudian menuangkan dari atas melalui lubang kecil di tengah koin tadi sampai botol guci terisi penuh. Hebatnya, tidak ada setetes pun minyak yang mengenai permukaan koin tersebut. Panglima dan rakyat tercengang. Mereka bersorak-sorai menyaksikan demonstrasi keahlian si penjual minyak. Dengan penuh kerendahan hati, tukang minyak membungkukkan badan menghormat di hadapan panglima sambil mengucapkan kalimat bijaknya, "Zisi sufa su lian ba liao." Itu hanya keahlian yang didapat dari kebiasaan yang terlatih. Su nen sen jiao. Kebiasaan yang diulang terus-menerus akan melahirkan keahlian.

0: pendengar yang budiman. Dari cerita tadi, kita bisa mengambil satu hikmah, yaitu betapa luar biasanya kekuatan kebiasaan. Habit is power. Hasil dari kebiasaan yang terlatih dapat menciptakan sesuatu yang sulit menjadi mudah, dan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Demikian pula, untuk memperoleh kesuksesan dalam kehidupan, kita membutuhkan karakter sukses. Dan karakter sukses hanya bisa dibentuk melalui kebiasaan-kebiasaan seperti berpikir positif, antusias, optimis, disiplin, integritas, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Mari kita siap melatih, memelihara, dan mengembangkan kebiasaan berpikir sukses dan bermental sukses secara berkesinambungan, sehingga karakter sukses yang telah terbentuk akan membawa kita pada puncak kesuksesan di setiap perjuangan kehidupan kita. Sekali lagi, Sunan Sanjo, kebiasaan yang diulang terus-menerus akan melahirkan keahlian. Demikian dari saya, Andri Wongso, Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
1: Petra FM.
2: Spirit pagi.

0: Hayo, mana nih pencet mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Nana dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
2: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
1: Tenang bu, semua itu indah pada waktunya.
2: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
1: Iya bu, sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
2: Maksudnya gimana sih, Pak?
1: Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
3: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu.
4: Makanya sudah beres.
3: Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu. Hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu. Beres, kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama.

0: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
1: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: 飘散的棉花, kapas-kapas yang tersebar. Ada seorang pedagang yang kaya raya dan berpengaruh di kalangan masyarakat. Kegiatannya berdagang mengharuskan dia sering keluar kota. Suatu saat, karena pergaulan yang salah, dia mulai berjudi dan bertaruh. Mula-mula kecil-kecilan, tetapi karena tidak dapat menahan nafsu untuk menang dan mengembalikan kekalahannya, si pedagang semakin gelap mata dan akhirnya uang hasil jerih

0: Mereka sekeluarga sangat menderita, disorot dengan pandangan curiga oleh masyarakat di sekitarnya dan dikucilkan dari pergaulan. Si pedagang tidak pernah mengira dampak perbuatannya demikian buruk. Dia bergegas datang menengok sekaligus mohon maaf kepada si sahabat. "Sobat, aku mengaku salah. Tidak seharusnya aku menimpahkan perbuatan burukku dengan menyebar fitnah kepadamu. Sungguh, aku menyesal dan minta maaf. Apakah ada yang bisa aku kerjakan untuk menebus kesalahan yang telah kuperbuat?" Dengan kondisi yang semakin lemah, si sahabat berkata, "Ada dua permintaanku. Pertama, tolong ambillah bantal dan bawalah ke atap rumah. Sesampainya di sana, ambillah kapas dari dalam bantal dan sebarkan keluar sedikit demi sedikit." Walaupun tidak mengerti apa arti permintaan yang aneh itu, demi menebus dosa, segera dilaksanakan permintaan tersebut. Setelah kapas habis disebar, dia kembali menemui laki-laki yang sekarat itu. "Permintaanmu telah aku lakukan. Apa permintaanmu yang kedua?" "Sekarang, kumpulkan kapas-kapas yang telah kau sebar tadi," kata si sahabat dengan suara yang makin lemah. Si pedagang terdiam sejenak dan menjawab dengan sedih, "Maaf sobat, aku tidak sanggup mengabulkan permintaanmu itu. Kapas-kapas telah menyebar kemana-mana. Tidak mungkin bisa dikumpulkan lagi." "Begitu juga dengan berita bohong yang telah kau sebarkan. Berita itu takkan berakhir hanya dengan permintaan maaf dan penyesalanmu saja," kata si sakit. "Aku tahu engkau sungguh sahabat sejatiku. Walaupun aku telah berbuat salah yang begitu besar, tapi engkau tetap mau memberi pelajaran yang sangat berharga bagi diriku. Aku bersumpah akan berusaha semampuku untuk memperbaiki kerusakan yang telah kuperbuat. Sekali lagi, maafkan aku dan terima kasih sobat." Dengan suara terbata-bata dan berlinang air mata, dipeluklah sahabatnya. Seperti kata pepatah mengatakan, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Kebohongan tidak berakhir hanya dengan penyesalan dan permintaan maaf. Seringkali manusia sulit bagi dirinya untuk menerima kesalahan yang telah diperbuatnya sendiri. Bila mungkin, orang lainlah yang harus menanggung akibat kesalahan kita. Tapi, apakah itu akan menyelesaikan persoalan? Saya rasa tidak. Sebab, fitnah hanya akan menimbulkan penderitaan bagi orang lain, yang berakhir pada penyesalan dan dosa yang harus kita pertanggungjawabkan. Bahkan, sebagaimana cerita tadi, akan sangat sulit untuk mengembalikan kepercayaan dan harga diri jika reputasi seseorang sudah ternoda oleh fitnah. Karena itu, akan jauh lebih nikmat jika kita bisa melakukan sesuatu yang membuat orang lain berbahagia. Salah satu caranya yaitu dengan lebih banyak menceritakan kebaikan-kebaikan orang lain daripada keburukannya.
1: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
2: Petra FM.
3: Spirit pagi.

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna. Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
1: Boda Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA ya di Boda Bob Kri 2. Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
3: Pak, temenin belanja yuk.
4: Belanja kemana sih?
3: Kemana kampus.
5: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih mah.
3: Loh. Kok jadi papa yang semangat?
4: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
0: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

0: Love and Inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Spirit Pagi.
1: Bersama Andre Wongso.
3: Barisan, maju 3 langkah. Gerak. Mundur 2 langkah. Gerak.
4: It's hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
5: 错误 的依赖 ketergantungan yang salah. Dikisahkan di tepi sebuah hutan, tampak dua lelaki muda sedang berlari pontang-panting sambil berteriak minta tolong karena dikejar oleh seekor serigala besar yang tampak liar dan lapar. Seorang pemburu yang tinggal tidak jauh dari situ, setelah mendengar teriakan ketakutan itu, dia bergegas datang menolong dengan membidikkan senapannya dan menembak mati sang serigala. Mereka pun segera berkenalan dalam suasana haru. Sambil berlinang air mata, seraya mengucapkan terima kasih dan rasa syukur yang tak terkira, serigala pun dijadikan hidangan santap malam mereka bersama. Dua pemuda yang selamat, yang satu adalah seorang pedagang beras dan minyak, sedangkan yang satu bekerja sebagai penjual senapan. Setelah puas berbincang saling bertukar cerita, mereka sepakat bertemu kembali 3 bulan kemudian di tempat yang sama. Sebagai tanda terima kasih, pedagang beras berjanji akan membawa segerobak beras dan minyak, sedangkan penjual senapan akan memberi hadiah senapan baru beserta pelurunya. Dan kemudian mereka berpisah dengan gembira. Saat si pemburu kembali ke rumah dengan suara keras karena rasa bangga, diceritakanlah kisah kepahlawanannya tadi kepada istri dan anaknya. Dia berkata, "Istriku, mulai saat ini kamu tidak perlu lagi bekerja susah payah, karena sebentar lagi pemuda yang aku tolong akan kemari membawa segerobak beras dan minyak. Senapan tuaku ini pun sudah saatnya dimusnahkan, karena aku akan mendapat ganti senapan baru dari pemuda pedagang senapan. Rupanya nasib baik sedang berpihak pada kita. Kini tiba waktu kita untuk bersantai dan beristirahat panjang dari bekerja keras." Tiga bulan telah berlalu, kedua pemuda tidak kunjung datang. Saat bulan keempat tiba, si pedagang beras datang tergopo-gopo. "Maaf, aku datang terlambat. Karena terjadi banjir di desaku, kami gagal panen, sehingga baru sekarang bisa mengantar beras dan minyak yang telah saya janjikan." Begitupun si penjual senapan, walaupun akhirnya datang membawa senapan baru beserta pelurunya di hadapan si pemburu. Saat itu, si pemburu terduduk dengan lesu dan sekali-kali mengusap matanya. Dia bertutur pelan, "Terima kasih hantaran beras, minyak, dan senapan kalian. Tetapi percuma saja, karena pemberian kalian tidak dapat menghidupkan lagi istri dan anakku. Kami menunggu-nunggu hantaran barang kalian dengan menahan lapar sekian lama, sampai anak dan istriku tidak tahan dan akhirnya meninggal kelaparan." Dan setelah bercerita, si pemburu itu pun mengembuskan napasnya yang terakhir. Dua pemuda itu pun menangis pilu, menyesali keterlambatan kedatangan mereka yang menyebabkan kematian satu keluarga. Sungguh tragis nasib pemburu dan keluarganya. Kelangsungan hidup dengan mengantungkan bantuan dari kiriman orang lain semata, apalagi menanti bantuan itu dengan cara hidup bermalas-malasan itu adalah sikap hidup yang salah dan fatal. Yang benar adalah menjalani kehidupan ini dengan kemandirian, siap berjerih payah dan bekerja lebih keras. Karena tidak peduli apa dan bagaimanapun beratnya keadaan kita, sesungguhnya kitalah yang bertanggung jawab atas kehidupan kita sendiri. Selama niat dan upaya kita berlandaskan kebenaran dan kejujuran, niscaya usaha kita akan diridhoi oleh Yang Maha Kuasa.
6: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom, Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
7: Petra FM.
0: Spirit Pagi. Spirit Pagi.
2: Spirit Pagi.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7 FM.
3: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.
4: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Nama Imogiri pasti kita ingat pada makam-makam raja-raja keraton Yogyakarta dan juga Surakarta. Selain makam-makam raja, di tempat ini juga dapat kita temui upacara yang selalu diselenggarakan di bulan Suro. Nah, upacara itu adalah upacara mengisi enceh pusaka. Nah, enceh ini ya kayak guci besar ya, bentuknya padasan, terbuat dari keramik yang kesemuanya berjumlah 4 buah, masing-masing bernama Kiai Mendung dari Ngerem Istanbul, Turki, kemudian Nyai Siem dari Thailand, kemudian nama yang lain yaitu Kiai Danumaya dari Aceh, dan yang terakhir Nyai Danumurti dari Palembang. Ya, keempat enceh atau guci ini konon dulu digunakan Sultan Agung untuk tempat berwudu. Tiap tahun pada hari Jumat atau Selasa Kliwon dalam bulan Suro, keempat enceh pusaka tersebut dikuras airnya, kemudian airnya diisi lagi sampai penuh. Nah, air yang dikuras kemudian dibagikan kepada para pengunjung yang memerlukannya. Menurut kepercayaan nih, air yang bekas kurasan dari enceh pusaka itu punya khasiat yang gede untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit dan juga buat keperluan lainnya. Meskipun enceh ini diisi air yang tanpa dimasak dalam waktu 1 tahun, enceh atau guci ini gak berlumut, unik juga ya. Nah, keempat guci yang dulu digunakan oleh Sultan Agung sebagai tempat berwudu ini kini telah beralih fungsi menjadi tempat ngalap berkah, yaitu dengan cara meminum air yang ada di

0: bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja. Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat.
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
6: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, selamat berjumpa kembali dengan saya, Agus Sutikno. Ada seorang marketing dari sebuah perusahaan asuransi, sebut saja namanya Helmina. Beberapa tahun yang lalu saya sempat membeli produk yang dia jual, yaitu produk dari asuransi tapi yang sifatnya investasi ya. Dengan karena waktu itu dia memberikan imbal hasil yang cukup baik, sedikit di atas bunga deposito. Tapi dengan berjalannya waktu, karena satu dan lain hal, akhirnya produk itu saya lepas kembali dan saya tidak lagi berinvestasi di tempat dia. Namun menariknya, marketing ini secara rutin berkala dia selalu memberi info pada saya perkembangan tingkat bunga periode ini. Oke, saya hanya berikan acungan jempol, saya tidak komen apa-apa. Ya sudah, berjalan lagi besar berapa periode dia akan update saya lagi terus menerus. Terkadang dia menelpon, kadang saya angkat, kadang saya tidak. Kalau saya angkat, saya juga selalu berkata saya tidak ada interest dulu saat ini. Tapi menarik sekali, anak ini selalu secara konsisten mencoba menghubungi, memberikan info. Dan yang saya salut adalah tak pernah sekalipun dia dalam tanda kutip itu meminta-minta. Karena saya mengenal ada agen marketing lain yang selalu minta kita membeli produknya dia dengan mengatakan tolong Pak supaya saya tutup target. Hal semacam itu dia tidak pernah lakukan. Dia tidak pernah meminta-minta. Dia hanya sekedar menawarkan dan dia secara konsisten dengan apa yang dia tawarkan. Nah, walaupun berkali-kali saya tolak, tapi itu terus dia kerjakan. Dan itu juga yang membuat hari ini saya memutuskan untuk membeli kembali produk yang dia tawarkan, walaupun imbal hasilnya tetap lebih rendah daripada surat utang negara ya yang sekarang ini banyak dijual. Namun demikian saya tetap tertarik untuk membeli karena saya salut dengan konsistensi dari anak ini. Jadi teman-teman yang bekerja di sales, Anda perlu ingat bahwa no does not mean never. Jadi kalau customer Anda mengatakan tidak, itu bukan berarti akan tidak selamanya. Karena sangat mungkin yang tidak itu karena tepat waktunya belum tepat, tetapi pada saat waktu yang tepat, yang tidak itu bisa berubah menjadi ya. Itu yang pertama yang harus Anda ingat. Dan yang kedua adalah Anda perlu ingat bahwa orang membeli bukan sekedar karena produknya, tetapi justru orang membeli adalah karena siapa yang menjual. Jadi jadilah penjual yang bangga dengan produk yang Anda jual, jadilah penjual yang positif dengan produk yang Anda miliki ya, dan tetaplah konsisten apa yang Anda kerjakan. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693-6699. Salam Top, tetap optimis. Bersama
3: 105.7 Metro FM, the voice of love.

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna. Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
1: Boda Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA, ya di Boda Bob Kri 2. Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
3: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
4: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi. Spirit pagi.

0: Karmu lagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag keja sendo bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Nenek dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
4: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
3: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
4: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
3: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Credit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
4: Maksudnya gimana sih, Pak?
3: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
5: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Credit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Credit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Credit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Credit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Credit Union.
6: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.
1: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu hijau, adem, hijau. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
7: Yang gak tau Malioboro. Nah, sebagai sentra bisnis, juga sentra wisata, Malioboro menawarkan berbagai keramahan khas Jogja ya. Tapi sebenarnya siapa sih yang ngasih nama Malioboro itu? Hingga kini masih jadi misteri. Konon nama itu diambil dari seorang Duke Inggris, yaitu Marlboro ya, yang pernah berkuasa di Jogja tahun 1811 Masehi hingga 1816 Masehi. Ya, ada pula yang menyebut Malioboro itu dari dua kata, yaitu Maliko dan Boro. Maliko adalah membalik dan boro itu berarti senjata. Maka kalau digabung menjadi perintah untuk membalik senjata atau keris ketika seseorang sudah sampai mendekati tempat pisowanan keraton. Namun ada pula yang mengatakan Malioboro itu diambil dari bahasa Sangsekerta yang berarti karangan bunga. Nah, konon dulunya di masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I, di ruas jalan ini banyak ditemui para pedagang bunga.

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna. Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
1: Boda Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA, ya di boda. Bob Kri 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
3: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
4: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini top insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Mitra, selamat berjumpa kembali dengan saya, Agus Sutikno dari Optima. Seorang guru pernah berkata bahwa ada dua hal yang membuat manusia tidak bisa bahagia. Yang pertama adalah keterikatan pada masa lalu, dan yang kedua adalah kekhawatiran pada masa depan. Keterikatan pada masa lalu bisa berupa penyesalan, bisa juga berupa kemarahan atas apa yang telah terjadi. Ya, dan pikiran dikuasai oleh kedua hal tersebut yang sudah lewat dan terus diputar dalam pikiran berulang-ulang. Itu bisa membuat manusia tidak bahagia. Kemudian yang kedua adalah tadi ya, kekhawatiran pada masa depan. Karena apa? Karena pikiran terlalu fokus pada hal-hal negatif yang mungkin terjadi. Dan ketika itu terjadi, kekhawatiran bisa menumpuk dan membuat kita kehilangan kebahagiaan kita. Apakah itu benar atau salah? Ini bukan sekedar masalah benar atau salah, tetapi ini adalah masalah pilihan. Tepatnya, ini adalah masalah konsekuensi sebuah pilihan. Sebab ketika kita memilih, kita membiarkan pikiran kita terfokus kepada masa lalu atau masa depan, sangat mungkin kita tidak bisa merasakan kebahagiaan masa sekarang. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah mencoba fokus pada saat ini, menikmati keindahan hari ini, dan memberikan yang terbaik untuk hari ini. Karena ketika kita fokus pada masa sekarang, memberikan yang terbaik dengan masa sekarang, maka hal-hal terbaik pun sangat mungkin terjadi di masa depan. Sementara fokus pada masa lalu adalah sesuatu yang mungkin tidak berguna karena kita tidak bisa merubah apapun juga yang sudah lewat. Sedangkan fokus terlalu banyak pada masa depan, kekhawatiran pada masa depan juga tidak berguna karena yang kita khawatirkan pun belum tentu terjadi. Jadi karena itu, yuk kita coba hidup di masa sekarang, nikmati apa yang ada dan berikan yang terbaik yang bisa kita berikan. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer.

0: Optimis bersama
1: 105.7 Metro FM, the voice of love.
2: The voice.

0: love and inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Spirit Pagi, Spirit Pagi,
1: Spirit Pagi.
3: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya. Rangka Hari Jadi Kabupaten Sleman ke-110. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo spesial dengan biaya Rp750.000 untuk calon pelanggan baru dan pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru BKPB. Syarat dan ketentuan, KTP Sleman atau yang di luar Sleman dilengkapi surat domisili cap RT RW bermeterai. Fotokopi KTP 1 lembar dan 2 meterai Rp10.000. Khusus pelanggan rumah tangga, sosial umum, dan sosial khusus. Jarak pipa maksimal 6 meter. Bagi pelanggan, buka kembali pasang baru BKPB. Wajib membayarkan denda administrasi dan seluruh tagihan air yang belum dibayarkan. Promo ini berlaku 2 Mei sampai dengan 31 Mei 2026. Untuk informasi, 0811-2851-0479 www.pdamtirtasembada.co.id TikTok, IG, X, Facebook at PDAM Tirta Sembada.
4: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.
5: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter at Radio Petra Jogja. Marketing 085-60-20-24-567, 0274-885-481.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Jalandhar Jog Jakarta. This is 105.7 Metro FM,
1: the voice of love.

0: hari ini di Gereja Kristus Penebus. Selamat mendengarkan.
1: Para kekasih, itu sebab saya ingin supaya semua saudara menyadari dengan tema kita ini, Jesus is my advocate. Yesus adalah pembelaku. Nah, saudara, seperti lagu kita terakhir tadi, aku akan mengadukan perkaraku. Jesus is my advocate. Dialah yang menjadi advokat pembelaku. Saudara, dia selalu mendampingi. Saudara, dia mendampingi ketika saudara benar. Dia mendampingi ketika saudara salah. Coba, hebat sekali. Orang salah kok dibela, gimana sih Tuhan? Saudara, saya kasih tahu kepada saudara. Dia mendampingi untuk apa? Untuk memberi kepada saudara pengertian. Ini terjadi anakku karena kamu melakukan ini. Karena kamu melanggar ini. Karena kamu kurang ajar kepada aku. Karena kamu tidak setia kepada aku. Dia mendampingi saya. Dia mendampingi saudara yang ada dalam kasus. Dalam segala perkara. Dan dia menguatkan. Anakku, itu sebab kamu harus bertobat. Kalau kamu bertobat, itu jalan aku menangani kamu. Tapi kalau kamu hatinya tidak beres terus, aku gak punya jalan untuk masuk menolong kepada kamu. Saya atau saudara pergi minggir menjauh dari dia, dia terus mendampingi saya. Dia terus ngikutin saya. Ayo bertobat. Kalau kamu bertobat, aku akan membuat jalan. Aku akan menyelesaikan. Aku akan menjadi advokat bagi kamu. Aku akan membela kamu. Ayo anakku, bertobatlah. Jangan keras hati. Saya menyingkir. Dia terus mendampingi saya. Sampai pada satu saat saya menyerah dan saya berkata, ya Tuhan, hamba terlalu capek berjalan terus tanpa ada penyelesaian. Hamba mempersembahkan hidup hamba, hati hamba kepada-Mu. Sucikanlah dan tolonglah hamba. Dia mendampingi saudara dan dia terus menguntit saudara. Sampai saudara berhenti dan berserah kepada-Nya dan berkata, Tuhan, hamba capek berjalan, menghindar dari Engkau, mencoba mencari penyelesaian sendiri. Sekarang hamba persembahkan hati hamba kepada-Mu dan hamba mau bertobat. Sebab anak-anak Tuhan, tidak ada orang salah ditolak oleh Tuhan, tidak. Tapi dia berdiam, dia ngikutin aja. Sampai orang ini sadar. Dalam kesadarannya dia bertobat, maka Tuhan akan mulai menyelesaikan perkara-perkaranya. Haleluya. Itu yang saya lihat dan saya alami dan saya buktikan sendiri. Tuhan itu tidak langsung memukul orang salah tes, atau membuat bencana, malapetaka, marah. Kadang-kadang Tuhan memukul, tapi kadang-kadang lebih banyaknya enggak. Tuhan itu menguntit dia, menyertai dia, karena dia Allah yang kasih. Apakah yang bisa mengalahkan dunia? Kata 1 Yohanes pasal yang keempat, yang bisa mengalahkan dunia adalah kasih Kristus. Dan itu dia buktikan, bahwa dia mencintai orang berdosa. Sebab berapa puluh kali saya bilang, jangan tahan dan jangan hambat orang yang salah, orang berdosa datang ke gereja ini. Justru hantar mereka. Sudah. Kalau perlu pertemukan dengan saya. Karena Tuhan mencintai dia. Tuhan tidak menolak siapapun. Sudah. Dan Tuhan pasti akan menyelesaikan. Banyak sekali dosa-dosanya diampuni oleh kuasa darah Yesus. Dan saudara yang membawa orang itu datang kepada Tuhan, saudara akan tercatat namanya di dalam sorga sebagai seorang pahlawan yang menyelamatkan orang berdosa. Saudara, itu harus saudara. Jangan saudara tahan dan jangan saudara tolak. Bagi Tuhan Yesus, semua orang berdosa boleh datang kepada-Nya. Boleh menerima pengampunan dan satu perubahan yang dahsyat di dalam kehidupannya. Itu sebab anak-anak Tuhan, perhatikan ya. Itu ayat yang ke-8, ayat yang ke-11, ia menempatkan orang yang hina Nanti saya akan jelaskan, ini ayat ada rahasia lain dalamnya. Ia menempatkan orang yang hina pada derajat yang tinggi. Katakan, dari hina memiliki derajat yang tinggi. Saya mau yang ini dalam nama Yesus. Amin. Yang kedua, tirukan saya. Dari berduka cita mendapat pertolongan yang kuat. Saya mau yang ini. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Inilah Jesus is my advocate. Dialah pembela saya, advokat saya. Ya, saudara. Nah, coba kita akan melihat ayat-ayat tadi, saudara. Yesus membela aku. Siapa yang mencari dia kan dibela perkaranya tuntas. Saudara, kalau saudara betul-betul datang pada advokat, pengacara, penasehat hukum, lawyer, maka saudara, setelah saudara diinterview oleh dia kira-kira 1 jam pertama, dia sudah tahu keseluruhan masalah saudara yang gawat tersebut. Dan kemudian dia berkata, kita sudah 1 jam untuk konsultasi, 1 jam Anda dikenakan biaya 5 juta. Dan kalau mau terus, kita ada biaya yang lain, saya akan menangani. Tapi untuk kasus ini, saya minta bayaran 5 miliar. Setuju apa tidak? Sudah, itu lawyer. Itu advokat di dalam dunia. Saudara tidak konsultasi gratis. 1 jam, 5 juta. Dan kalau saudara mau persoalan saudara dia tangani, dia bela sampai di pengadilan, maka dia akan memberikan total keseluruhannya 5 miliar. Dengan catatan, kalau apa 20% dulu. Kalau apa replik, duplik, berapa puluh persen saudara harus bayar. Sampai vonis hakim, apapun vonisnya, saudara masuk penjara atau saudara bebas, saudara harus bayar 5 miliar. Sudah. Ini satu contoh advokat di dalam dunia. Tetapi kalau saudara datang kepada advokat saudara yang kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, saudara, engkau dibebaskan dari semua persoalan tanpa bayar. Dan engkau menerima anugerah, bahkan setelah diselesaikan diberkati. Ini interconnection dari ayat 8 dan 11. Sudah. Ya. Ayat 8, serahkan semua kasusmu kepadaku. Ayat yang ke-11, ketika engkau mengalami kasus ini sampai aku selesaikan, aku membiayai kamu. Beda kan? Saudara datang ke lawyer, ke advokat, saudara harus keluar uang. Entah hasilnya hakim vonisnya apa. Ya, semoga lawyer saudara luar biasa pintarnya. Semoga dia punya jalan untuk mengubah keputusan. Dan itu rahasia dunia. Saudara, engkau harus bayar. Setelah selesai kasus, engkau jatuh miskin. Utang banyak di sana sini. Gak karu-karuan utangnya. Semua katakan, tetapi Tuhan Yesus pembela saya. Ayo, 2 tangan saudara. Tetapi Tuhan Yesus, dialah pembela saya. Dia advokat saya. Dia lawyer saya. Dia pengacara saya. Dia akan membela saya. Bahkan di masa sulit saya, dia membiayai saya. Amin.
0: Saudara pendengar yang kekasih, demikian tadi Amazing Day pada hari ini yang telah disampaikan oleh Pastor Timothy Roy Kartiko dari Gereja Kristus Penebus. Pastor Timothy akan hadir kembali di ruangan dengar Anda setiap tengah hari pukul 12 hingga pukul 12 lebih 10 dari Senin sampai Sabtu, dengan membagikan kuasa firman Allah kepada pendengar sekalian. Bagi pendengar yang memerlukan dukungan doa dan konsultasi dengan Pastor Timothy Roy, Anda bisa call, WhatsApp, atau SMS ke nomor 0811-268-123, 0811-268-123. Bergabunglah bersama Facebook kami, Gereja Kristus Penebus, juga channel YouTube kami, Amazing Grace Program. Sekali lagi, Amazing Grace Program. Saksikan juga khotbah Pastor Timothy Roy di televisi U-Channel saluran CH7 dengan jadwal tayang sebagai berikut: Selasa jam 7 pagi, jam 12 siang, dan jam 9 malam. Kamis jam 2:30 siang dan jam 8 malam. Sabtu jam 10 pagi, jam 1 siang, dan jam 8:30 malam. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian. Amin.
2: 105,7 Petra FM.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 10 57 16. Sekali lagi, di nomor rekening 10 57 10 57 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
6: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Ronami di 0816 426 1339. Ronami, inovasi rasa tiada henti.

0: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Hai, Karmu lagi.
2: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
1: Sudag keja sendo belum.
2: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
3: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
4: Love and Inspiration.
5: Petra 105.7.

0: mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna? Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
1: Boda Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA ya di Boda Bob Kri 2. Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
3: Love and Inspiration.
4: Petra 105.7.

0: Ana dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Bella, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Credit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Credit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Credit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Credit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Credit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Credit Union.
3: Petra FM.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 085-6020-24567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: Kita prima. Kita prima.
4: Kita prima. Satu jam lagu enak sepanjang masa.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Gita Prima. Gita Prima. Gita Prima, satu jam. Lagu enak sepanjang masa.
2: Love and Inspiration.
1: Petra 105.

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna. Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
1: Boda Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA, ya di Boda Bob Kri 2. Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
3: Gita Prima. Gita Prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.

0: Dan kau berkata, "Tuk tetap tersenyum."
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union. Gita Prima, Gita Prima. Gita Prima, satu jam lagu enak sepanjang masa. Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing 085-6020-24567. 0274-885-481.

0: dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Sleman ke-110. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo spesial dengan biaya Rp750.000 untuk calon pelanggan baru dan pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru BKPB. Syarat dan ketentuan, KTP Sleman atau yang di luar Sleman dilengkapi surat domisili cap RT RW bermeterai, fotokopi KTP 1 lembar dan 2 meterai Rp10.000. Khusus pelanggan rumah tangga, sosial umum dan sosial khusus. Jarak pipa maksimal 6 meter. Bagi pelanggan, buka kembali pasang baru BKPB. Wajib membayarkan denda administrasi dan seluruh tagihan air yang belum dibayarkan. Promo ini berlaku 2 Mei sampai dengan 31 Mei 2026. Untuk informasi, 0811-2851-0479, www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, Facebook, @pdamtirtasembada.
1: Gita Prima. Gita Prima. Gita Prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.
2: Love and Inspiration.
1: Petra 105.7.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat!
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Gita Prima. Gita Prima. Gita Prima, 1 jam, lagu enak sepanjang masa.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
5: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
6: Love and Inspiration
7: Petra 105.7 FM.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Jika kita meluncur ke pusat kota Jogja, kita akan menemukan bangunan-bangunan peninggalan Belanda yang sangat khas. Nah, selama ratusan tahun mendiami Indonesia, termasuk Yogyakarta, Belanda meninggalkan sejumlah bangunan bersejarah. Bangunan-bangunan itu oleh warga Yogyakarta sering disebut loji karena ukurannya yang besar banget dengan halaman yang luas. Itu istilahnya ya di Jogja nih. Selain Benteng Frederberg dan Gedung Agung, masih ada bangunan yang disebut loji kecil. Loji kecil itu berlokasi di sebelah timur Frederberg. Kini tetapnya wilayah seputar Taman Pintar, hampir perempatan Gondomanan. Nah, berbeda dengan loji yang besar yang berfungsi sebagai benteng dan loji kecil yang berfungsi sebagai gedung pemerintahan, dan loji kecil ini berfungsi sebagai wilayah hunian. Kini meski tinggal segelintir, masih bisa menikmati beberapa bangunan lawas itu, di antaranya yang berada di kompleks Taman Pintar. Di kawasan itu juga terdapat gedung Societet Militaire yang dahulu digunakan sebagai tempat para serdadu militer Belanda untuk bersantai. Wah, ternyata untuk santai ya di sana ya. Ya, kawasan loji kecil merupakan pusat kawasan hunian orang Belanda pertama di Yogyakarta. Sejumlah fasilitas pendukung yang kini juga masih bisa dinikmati keindahannya, misalnya Gereja Kristen Marga Mulyo yang ada di utara Gedung Agung dan Gereja Franciscus Saverius Kidul Loji.

0: Petra FM.
1: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
2: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
3: Petra FM.

0: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Ai Te Li Liang, kekuatan cinta. Dikisahkan seorang wanita baru menikah dengan pria yang dicintai dan tinggal serumah dengan ibu mertuanya. Tidak lama setelah mereka berumah tangga, sangat terasa banyak ketidakcocokan di antara menantu dan sang mertua. Hampir setiap hari terdengar kritikan dan omelan dari ibu mertua. Percecokan pun sering terjadi, apalagi sang suami tidak mampu berbuat banyak atas sikap ibunya. Saat sang menantu merasa tidak tahan lagi dengan temperamen buruk dan dominasi ibu mertuanya, dia pun akhirnya memutuskan untuk melakukan sesuatu demi melampiaskan sakit hati dan kebenciannya. Pergilah si menantu menemui teman baik ayahnya, seorang penjual obat ramuan tradisional. Wanita itu menceritakan kisah sedih dan sakit hatinya dan memohon agar dapat diberikan bubuk beracun untuk membunuh ibu mertuanya. Setelah berpikir sejenak, dengan senyumnya yang bijak, si paman menyatakan kesanggupannya untuk membantu, tetapi dengan syarat yang harus dipatuhi si menantu. Sambil memberi sekantong bubuk ramuan yang dibuatnya, sang paman berpesan, "Nak, untuk menyingkirkan mertuamu, jangan memberi racun yang bereaksi cepat agar orang-orang tidak akan curiga. Karena itu, saya memberimu ramuan yang secara perlahan akan meracuni ibu mertuamu. Setiap hari, campurkan sedikit ramuan ini ke dalam masakan kesukaan ibu mertuamu dari hasil masakanmu sendiri. Kamu harus bersikap baik, menghormati, dan tidak berdebat dengannya. Perlakukan dia layaknya sebagai ibumu sendiri. Agar saat ibu mertuamu meninggal nanti, orang lain tidak akan menaruh curiga kepada kamu." Dengan perasaan lega dan senang, diturutinya semua petunjuk sang paman penjual obat. Dilayani sang ibu mertua dengan sangat baik dan penuh perhatian. Setiap hari disuguhkan masakan kesukaan si ibu, dan tidak terasa 4 bulan telah berlalu. Terjadi perubahan yang sangat besar. Dari hari ke hari, melihat sang menantu yang bersikap penuh perhatian kepadanya, ibu mertua pun tersentuh dan berbalik mulai menyayangi si menantu, bahkan memperlakukannya seperti anaknya sendiri. Dia juga memberitahu teman-teman dan kenalannya bahwa menantunya adalah seorang penuh kasih dan menyayanginya. Menyadari perubahan positif ini, sang menantu cepat-cepat datang lagi menemui sang paman penjual obat. "Tolong berikan kepada saya obat pencegah racun pembunuh ibu mertua saya. Setelah saya patuhi nasihat paman, ibu mertua saya berubah sangat baik dan menyayangi saya seperti anaknya sendiri. Tolong paman, saya tidak ingin dia mati karena racun yang telah saya berikan." Sang paman tersenyum puas dan berkata, "Anakku, kamu tidak perlu khawatir. Ramuan yang saya berikan dulu bukan racun, tetapi ramuan untuk meningkatkan kesehatan. Racun yang sebenarnya adalah di dalam pikiran dan sikapmu terhadap ibu mertua. Dan sekarang, semua racun itu telah punah oleh kasih dan perhatian yang kamu berikan kepadanya." Pendengar yang budiman, cerita di atas mengajarkan kepada kita betapa luar biasanya Ai Te Li Liang atau kekuatan kasih, dan Kuan Xing Te Li Liang atau kekuatan perhatian. kasih dan perhatian, mendatangkan kepedulian, ketulusan, dan kerelaan untuk berkorban. Kasih dan perhatian mampu melepaskan kita dari belenggu kesalahpahaman, melulukan ketidakpedulian, hati yang keras, dan pikiran yang penuh kebencian. Kasih dan perhatian itu mendatangkan kedamaian dan merekatkan perbedaan menjadi suatu kedekatan yang menyenangkan. Jika setiap hari kita mau memberikan kasih dan perhatian kepada orang di sekeliling kita, maka kehidupan kita pasti akan lebih bermakna dan akan mendatangkan kebahagiaan.
3: Petra FM.
1: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
4: Love and inspiration.
1: Petra 105.4.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu hijau, adem, hijau. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Semua udah tahu dan semua udah paham akan keberadaan ikon kota Jogja ini. Tahu nggak sih kalau Tugu Identitas Jogja ini pernah ambruk? Tugu Jogja ini pernah runtuh sepertiganya pada tanggal 10 Juni 1867 akibat gempa yang melanda Yogyakarta waktu itu. Oleh penguasa Belanda, Tugu tersebut kemudian dirombak lagi pada tahun 1889 sehingga mengalami perubahan bentuk dan tinggi yang awalnya 25 meter berubah jadinya hanya 15 meter. Lebih pendek ya. Nah, dalam bahasa Belanda nih, Tugu Jogja lebih dikenal dengan sebutan White Pal atau Tugu Putih. Sedangkan masyarakat Jogja generasi tua sering menyebutnya Tugu Pal Putih. Nah, ini dia nih yang menarik juga ya. Hal ini nggak terlepas dari ciri-ciri fisik bangunan itu dengan warna putih yang melingkupi seluruh tubuh Tugu. Sedangkan bentuknya memang gilik ya atau bulat panjang dengan puncak berbentuk bola menyebabkannya disebut golong gilik ya. Golong gilik juga dimaksudkan sebagai simbol rasa kebersatuan antara

0: Citra FM.
1: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna? Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
2: Boda Bob Kri 2.
3: Sekolah SMA ya di Boda Bob Kri 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
4: Kisi musik, kilas informasi dan musik.

0: Nana dan kau berkata, "Tuk tetap tersenyum."
1: Yalah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Love and Inspiration. Petra 105.

0: Jalur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Hai, Karmu lagi.
2: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
1: Tudag keja sendo belum.
2: Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
3: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
4: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
5: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
6: Love and Inspiration.
7: Petra 105.7

0: lagi sibuk nggak temenin mama belanja yuk?
1: Sebenarnya lagi ngurusin tanaman sih ini, Ma. Emang mau belanja di mana?
0: Ya, sebentar aja, Pak. Temenin mama kemana kampus?
2: Ayo, ikut. Mulai tipis ini kosmetik, buah, roti, dan persediaan untuk kuliah. Pokoknya semuanya aja, mumpung kemana kampus. Kan ada semuanya. Hei.
3: Kampus, barangnya lengkap. Semua kebutuhan A sampai Z ada. Kami memastikan stok lengkap, kualitas terjaga. Dan yang paling penting, kamu selalu dapat harga yang lebih baik. Jadi, segera ke Mana Kampus terdekat. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.

0: Kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Bella, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Pak, temenin belanja yuk.
4: Belanja kemana sih?
3: Kemana kampus.
5: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
3: Loh, kok jadi papa yang semangat?
4: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
6: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
7: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

Ku percaya Engkau ada di segala musim kehidupan. Engkaulah nyanyian pengharapan yang selalu kuandalkan.

0: rangka Hari Jadi Kabupaten Sleman ke-110. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo spesial dengan biaya Rp750.000 untuk calon pelanggan baru dan pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru BKPB. Syarat dan ketentuan, KTP Sleman atau yang di luar Sleman dilengkapi surat domisili cap RT RW bermeterai, fotokopi KTP 1 lembar dan 2 meterai Rp10.000. Khusus pelanggan rumah tangga, sosial umum dan sosial khusus. Jarak pipa maksimal 6 meter. Bagi pelanggan, buka kembali pasang baru BKPB. Wajib membayarkan denda administrasi dan seluruh tagihan air yang belum dibayarkan. Promo ini berlaku 2 Mei sampai dengan 31 Mei 2026. Untuk informasi, 0811-2851-0479, www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, Facebook, @pdamtirtasembada.
1: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
2: Petra FM. Sahabat Petra, segera kita ikuti perayaan Ekaristi dari Gereja Katolik Santo Antonius Padua, Kota Baru, Yogyakarta. Selamat beribadah, sehat, bahagia selalu.
3: Dan Santo Stanislaus Kostka serta relikui salib suci Tuhan, Santo Claudius La Colombier dan Santa Mariam, Santa Margareta Maria Alacoque. Sesudahnya, umat dipersilahkan memberi penghormatan relikui secara pribadi. Gereetzel Kota Baru ke-17 diadakan pada hari Sabtu 13 Juni dan hari Minggu 14 Juni di halaman Sekretariat Gereja. Seluruh hasilnya diperuntukkan untuk kegiatan hari ulang tahun ke-100 Gereja Kota Baru. Umat dimohon terlibat dan berbagi. Penerimaan tahbisan imam dari Ordo Cisterciensis Strictionis Observantiae Pertapaan Santa Maria Rowoseneng Temanggung dari tangan Bapak Uskup Agung Semarang Monsinyur Robertus Rubiatmoko pada hari Selasa 16 Juni 2026 di Gereja Pertapaan Santa Maria Rowoseneng Temanggung. Diakon yang ditabiskan menjadi imam adalah Diakon Stefanus Octaviano Purnama OCSO dari Gereja Santo Matius Penginjil Bintaro, Tangerang Selatan. Sesuai dengan ketentuan hukum gereja Kanon 1051 paragraf 2, informasi yang menyangkut sifat calon tertabis tersebut merupakan masukan yang sangat bermanfaat bagi Bapak Uskup. Tim pelayanan pendamping iman anak Kota Baru membuka pendaftaran sebagai kakak pendamping. Silakan kunjungi standnya di gerbang utama dan sayap utara untuk mendaftar. Menyambut hari ulang tahun ke-100 Gereja Kota Baru, diadakan kegiatan Road to Kota Baru Run 2026, yaitu rangkaian lari sejauh 5 km sebanyak 20 kali hingga mencapai 100 km. Kegiatan ini dilaksanakan dari bulan Juni sampai September dan akan dimulai pada hari Rabu 3 Juni pukul 6:30 malam dari Pasturan. Kami mengundang umat, komunitas, dan masyarakat umum untuk turut ambil bagian. Informasi dan jadwal kegiatan akan diumumkan lewat media sosial dan pengumuman gereja. Pengumuman lain dapat dilihat di media sosial, website, dan papan pengumuman gereja. Demikianlah pengumuman untuk minggu ini. Terima kasih. Romo, Bruder, Suster, Ibu Bapak, Saudara-saudari, dan adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perayaan Ekaristi Hari Raya Tritunggal Maha Kudus 30 Mei 2026 dengan tema Kasih Allah Tritunggal Menyertai Kita, dipimpin oleh Romo Paul Suparno SY. Sekarang marilah kita bangkit berdiri untuk memulai perayaan Ekaristi dengan menyanyikan lagu pembuka Karya Tritunggal dari Mada Bakti nomor 484.

0: Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, adik-adik yang terkasih, selamat sore berkah dalam.
1: Selamat sore berkah dalam.
0: Hari ini kita bersama-sama merayakan Pesta Tritunggal Kudus. Inti dari perayaan ini adalah kita mengenang cinta Tuhan yang begitu besar kepada kita, yang mencintai kita sejak awal, tengah, dan akhir hidup kita. Maka kita mohon supaya cinta Tuhan itu terus kita alami, sehingga kita bersemangat di dalam menjalankan hidup dan panggilan kita. Karena kita seringkali kurang rela menerima cinta Tuhan, maka marilah kita mengawali perayaan ini dengan mengakui kesalahan kita. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan pada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.
1: Amin.

0: Allah Bapa yang Maha Kudus, Engkau telah menyatakan misteri kasih-Mu di dalam kesatuan Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, untuk hidup di dalam kasih dan persatuan. Mampukanlah kami hidup dalam kasih, saling menerima, mengampuni, dan bertumbuh dalam cinta persaudaraan, sebagaimana Engkau sendiri hidup dalam persekutuan yang sempurna. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa.
1: Amin.

Pembacaan dari Kitab Keluaran. Pada waktu itu, Musa bangun pagi-pagi. Naiklah ia ke atas Gunung Sinai, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, dan membawa kedua loh batu di tangannya. Maka turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa. Dan Musa pun menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat dari depan Musa sambil berseru, Tuhan adalah Allah yang penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Segeralah Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah, serta berkata, Jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami. Sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami. Ambillah kami menjadi milikmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.

0: Pembacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku. Hendaklah kamu sehati sepikir dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera, akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Demikianlah sabda Tuhan.
1: Syukur kepada Allah.

Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Tetapi barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya di dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu: terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat."

0: Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan adik-adik yang terkasih, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Berkah dalamnya tidak usah diulang, karena tadi sudah. Hari ini kita bersama-sama merayakan pesta Tritunggal Maha Kudus. Dalam merayakan ini, atau berpikir mengenai Tritunggal, sering kita berpikir yang tinggi-tinggi, muluk-muluk, dan sering bingung. Suatu hari ada orang tanya pada saya, "Romo, kok Tuhannya Romo tiga sih?" Nah, karena saya kenal dengan teman saya yang tanya, saya jawab, "Karena Tuhan kami itu cinta. Kalau sendiri gimana bisa cinta? Maka tiga, bertiga bisa saling mencintai. Kedua, dia enggak kesepian. Kalau Tuhan satu tok di sana, sepi dong." Lalu teman saya, "Oh iya, iya, iya." Dan enggak tanya lagi. Jadi, apakah secara teologi ini benar atau enggak? Enggak penting. Tapi minimal teman saya, lalu tidak bertanya lagi. Dan sampai sekarang hubungannya sangat baik dan enggak ada soal. Apakah tiga atau dua atau satu itu tidak penting. Tapi memang sering orang bingung. Bahkan beberapa santo dulu bingung. Sampai ada cerita yang menarik. Santo Agustinus suatu hari jalan-jalan di pantai. Lalu lihat seorang anak kecil membuat belumbang. Belumbang itu sumur kecil dekat pantai. Lalu dia memasukkan air itu ke sumur itu terus. Nah, dia lihat anak kecil, "Ini kok ada anak edan? Bagaimana bisa memasukkan air laut yang banyak ke sumurnya yang kecil? Kan tidak mungkin. Kamu edan ya." Anak kecil itu juga tertawa pada Agustinus. "Ah, kamu juga edan. Lu edannya apa? Masa kamu memikirkan mengenai Tuhan dalam pikiranmu, otakmu yang kecil itu? Tuhan itu lebih besar, lebih hebat dari kamu. Tidak mungkin kamu mengerti 100% tentang Tuhan." Para teolog apa ngerti? Enggak. Itu kan berteologi. Maka menurut saya memang silakan Bapak Ibu, Saudara-saudara mau berpikir tinggi-tinggi silakan. Tapi kalau pusing jangan mengeluh. Karena tidak akan mungkin tahu persis. Manusia kok ingin tahu persis tentang Tuhan? Tuhan tahu persis tentang kita. Tapi tidak, kita bukan sebaliknya. Otak kita itu kecil. Sedikit pusing saja sudah bingung, enggak tahu utara selatan. Maka justru rendah hati menerima. Maka bagi saya merenungkan mengenai Tritunggal ini, saya lebih melihat apa yang diungkapkan di dalam bacaan, terutama bacaan Injil hari ini. Di mana di sana dikatakan Tuhan Allah mengutus anaknya yang tunggal ke dunia. Bukan untuk menghukum dunia, tapi untuk menyelamatkan. Allah mengutus anaknya menyelamatkan kita. Artinya apa? Allah mencintai. Dan dari pengalaman saya kira juga pengalaman Bapak Ibu, yang bisa kita renungkan justru bahwa Allah kita memang Allah yang mencintai kita sejak awal. Singkatnya adalah sejak saya di kandungan ibu saya. Tuhan yang menciptakan, Allah Bapa menciptakan saya lewat Bapak Ibu saya. Tuhan menciptakan alam ini untuk kita semua. Tuhan menciptakan segalanya ini. Itulah Allah yang mencintai dunia, mencintai kita semua. Tapi dalam perjalanan hidup manusia, manusia yang dicintai ternyata sok nakal. Gampangannya enggak manut dengan Allah. Maka kadang-kadang dalam kitab suci dikatakan Allah marah. Allah mau menghukum tapi enggak jadi menghukum. Karena Allah kita itu Allah yang berbelas kasih. Dalam bacaan pertama dikatakan Allah pemurah. Secara singkat, Allah yang pemurah bagi saya artinya apa? Allah ternyata dalam perjalanan hidup saya, dia memberikan Yesus kepada saya untuk menyelamatkan saya. Yesus tidak menyelamatkan saya dari lahir saya, karena saya belum kenal ibu saya ya. Tapi yang saya kenal, Bapa menciptakan saya. Dan dalam perjalanan saya, Yesus ternyata diutus Bapa untuk menyelamatkan saya dari dosa. Bahkan dia rela mati untuk kita semua. Ternyata tidak cukup itu. Dalam perjalanan berikut, ternyata setelah Yesus bangkit dan naik ke surga, Allah tetap mencintai manusia dengan mengutus Roh Kudus tinggal di dalam hati kita masing-masing, sehingga kita bisa saling mencintai, kita bisa menyebut Allah sebagai Bapa kita. Sampai kapan? Sampai kita mati. Karena kalau mati, kita sudah ke sana, Roh Kudusnya juga ke sana. Dalam bahasa sederhana, saya mengatakan perayaan Tritunggal ini mau mengatakan bahwa Allahku adalah Allah yang mencintai aku sejak awal dalam hidupku dan seterusnya sampai akhir hidup saya. Dan itu bukan saya saja, tapi Bapak Ibu dan semua manusia. Maka perayaan hari ini adalah perayaan cinta yang begitu besar, bahwa Allah sungguh mencintai. Maka pertanyaannya adalah, kalau Allah begitu mencintai saya, apa yang diharapkan dengan merayakan cinta Tuhan untuk hidup saya? Menurut saya adalah supaya kita juga membawa cinta itu kepada orang lain. Artinya kita yang mengalami cinta Tuhan yang begitu besar, kita diharapkan mewartakan cinta Allah Tritunggal itu kepada orang-orang lain. Pada keluargaku, pada lingkunganku, pada masyarakatku, di tempat kerjaku, terutama di zaman ini di mana konflik dan perang begitu banyak, kita diajak membawa kasih, cinta, seperti yang dilakukan Allah kepada kita. Itu berarti apa? Kita diajak untuk membangun persaudaraan di dalam dunia ini, dalam masyarakat kita, di dalam hidup kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau? Apakah kita yang mengalami cinta Tuhan yang begitu besar, kita mau menjadi tanda cinta Tuhan bagi sesama, bagi orang lain? Suatu hari saya berkunjung ke teman saya, dan keluarga teman saya ini ternyata waktu itu memberikan inspirasi pada saya. Saat saya melihat keluarga itu, saya tinggal di situ 3 hari, saya merasa inilah keluarga yang bersemangat trinitaris, keluarga yang sungguh saling mencinta seperti Allah Tritunggal. Mereka bukan Allah, tapi mereka semua gambaran Allah yang saling mencinta. Apa yang dibuat mereka? Sederhana. Kebetulan anaknya hanya satu, bapak, ibu, dan anak. Yang saya lihat tiap hari itu, bapak, ibu itu begitu rukun, apa-apa diomongkan. Dan mereka omong juga dengan anaknya. Anaknya ada apa-apa omong dengan ibunya, dengan ayahnya. Malam hari mereka doa bersama, lalu ada omong-omong sebentar, baru mereka saling memberkati dan tidur. Bagi saya sederhana, tapi bagi saya itu menunjukkan inilah keluarga sederhana yang mengungkapkan cinta Allah di dalam keluarganya. Dan waktu saya tanya kegiatan mereka apa, ternyata 3 orang ini sangat aktif di luaran. Ibunya aktif di gereja, di WK dan macam-macam, bapaknya aktif macam-macam, anaknya juga. Jadi mereka ternyata juga mencoba membangun kasih persaudaraan keluar, tidak hanya di rumahnya sendiri. Bapak, ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kita semua bisa menjadi seperti itu. Maka marilah kita mohon di dalam perayaan Ekaristi hari ini, supaya cinta Trinitas itu, cinta Allah yang besar itu, berkembang dalam hidup kita, dan kita rela untuk diutus menjadi tanda cinta Tuhan bagi sesama kita, bagi zaman kita ini. Amin. Marilah kita berdiri untuk mengungkapkan iman kita dengan aku percaya gaya Konstantinopel. Aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan, dan akan satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan, bukan dijadikan, sedekat dengan Bapa. Segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Ia dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria dan menjadi manusia. Ia pun disalibkan untuk kita. Waktu Pontius Pilatus, ia menderita sampai wafat dan dimakamkan. Pada hari ketiga ia bangkit menurut kitab suci. Ia naik ke surga, duduk di sisi Bapa. Ia akan kembali dengan mulia, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya akan Roh Kudus, ya Tuhan yang menghidupkan, yang berasal dari Bapa dan Putra, yang serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia bersabda dengan perantaraan para nabi. Aku percaya akan gereja yang satu, Kudus, Katolik, dan Apostolik. Aku mengaku satu pembaptisan, akan pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan hidup di akhirat. Amin. Kita lanjutkan dengan doa umat. Saudara-saudari terkasih, di dalam iman kepada Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang menyatukan kita di dalam kasih dan persaudaraan, maka marilah kita menyatakan doa-doa permohonan kita kepadanya.

0: Ya Allah Tritunggal Maha Kudus, sertailah Bapa Suci, para uskup, imam, biarawan, biarawati, dan seluruh pelayan umat-Mu untuk menjadi tanda kasih Allah di dunia. Anugerahilah mereka selalu dengan rahmat kebijaksanaan, kesetiaan, dan juga kasih dalam membangun iman akan Allah Tritunggal Maha Kudus di dunia saat ini. Ya Allah Tritunggal Maha Kudus, bimbinglah para pemimpin negara, terutama dalam mengambil sikap hati yang peduli, penuh kasih, dan persaudaraan, terutama di tengah peperangan saat ini. Bukalah hati mereka untuk senantiasa menciptakan cinta kasih, kebijaksanaan dalam mengambil keputusan, sehingga semakin banyak orang yang merasakan kehadiran-Mu yang menyelamatkan. Ya Allah Tritunggal Maha Kudus, kami bersyukur atas kehadiran saudara-saudari kami umat Buddha yang merayakan Hari Raya Waisak pada hari ini. Anugerahkanlah rahmat sukacita, kesetiaan, kebijaksanaan, dan kasih kepada saudara-saudari kami yang merayakan, sehingga perayaan syukur ini dapat membawa perdamaian dan mempererat persaudaraan antar umat beragama di Indonesia. Ya Allah Tritunggal Maha Kudus, ajarilah kami untuk hidup dalam kasih tanpa membeda-bedakan sesama yang hadir dalam hidup kami. Mampukanlah kami untuk menjadi pendengar, bukan hanya melalui telinga, tetapi juga hati yang tulus, agar melalui perkataan dan tindakan, kami saling menguatkan dan menjadi sumber air hidup bagi sesama. Anugerahilah kami kesetiaan untuk saling mengasihi seturut teladan kasih-Mu yang tanpa batas kepada kami, agar kehadiran kami pun sungguh mencerminkan kehadiran-Mu di tengah dunia.
1: Kita berdoa untuk ujub kita masing-masing. Ya Allah yang Maha Kudus, Engkau telah mencintai kami dengan kasih-Mu yang tak terbatas di dalam kebangkitan Putra-Mu. Dengarkanlah doa-doa kami yang kami panjatkan dengan penuh iman ini, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.
0: Amin.
1: Kita teruskan dengan persembahan.

0: Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa.
1: Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus.
0: Allah Bapa yang Maha Rahim, kami mempersembahkan roti dan anggur ini sebagai lambang hidup dan karya kami. Sucikanlah kata dan perbuatan kami, agar hidup kami menjadi perpanjangan tangan kasih-Mu yang membawa berkat bagi sesama. Semoga melalui korban Kristus yang kami rayakan, Engkau membarui hati kami, sehingga layak menjadi pembawa cinta kasih di tengah dunia saat ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.
1: Amin.

sungguh layak dan sepantasnya bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Bersama Putra Tunggalmu dan Roh Kudus, Engkau adalah Allah yang Esa, Tuhan yang satu. Bukan Esa di dalam pribadi yang tunggal, tetapi satu hakikat di dalam Tritunggal. Apapun yang Kau wahyukan tentang kemuliaanmu, kami imani dengan iman yang sama, baik mengenai Putramu maupun mengenai Roh Kudus, agar di dalam pengakuan iman akan Dikau, Allah yang maha benar dan kekal, kami menyembah Allah Tritunggal, yang berbeda di dalam pribadi, sama di dalam hakikat, dan setara di dalam keagungan. Engkaulah yang dipuji oleh para malaikat dan malaikat agung, para kerubin dan serafin, yang setiap hari tak henti-hentinya bersorak-sorai dan sesuara bernyanyi.

kita gunakan doa syukur agung 2. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencuran roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada para murid, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."

Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Daku.

0: sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami kuanggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat di dalam Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya di dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Robertus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang ke dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka di dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon ya Bapa, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepada-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Diko dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan di dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.
1: Amin.
0: Marilah kita bersama-sama menyanyikan doa Bapa kami.

0: Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus.
1: Sebablah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya.
0: Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa.
1: Amin.
0: Semoga damai Tuhan selalu bersamamu.
1: Dan

anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas untuk datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin.

0: Marilah kita berdoa. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur atas berkat Ekaristi yang telah kami terima di dalam tubuh dan darah-Mu. Engkau memberi kami jaminan hidup kekal dan pengharapan akan perjamuan abadi di dalam kerajaan-Mu. Semoga kami Engkau kuatkan dalam perjalanan hidup ini agar senantiasa setia menyambut kehadiran-Mu kembali dalam kemuliaan serta mampu menerapkan kasih-Mu di dunia ini. Kami mohon dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Tidak ada pengumuman toh? Terus

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Mimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna? Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
2: Boda Bob Kri 2.
3: Sekolah SMA ya di Boda Bob Kri 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
4: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran

0: atau masalah lain.
1: Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Sampai 5,7 Petra FM.

Salam jumpa pendengar yang diberkati Tuhan. Kita berjumpa dalam program Mutiara dalam Lagu. Naskah program ini ditulis oleh Sarah C. Hartono, diproduksi oleh Heartland Network, bekerjasama dengan radio kesayangan Anda. Edisi kali ini mengingatkan kita agar kita menjaga mata kita dan tetap fokus kepada Tuhan dan bukan fokus kepada situasi dunia di sekitar kita. Jika Anda mengalihkan pandangan Anda dari Tuhan dan mulai fokus kepada apa yang terjadi di dunia ini, Anda akan menemukan banyak kecemasan dan ketakutan. Hari ini, apapun yang terjadi pada diri Anda, janganlah khawatir. Percayalah, Allah sanggup menolong diri Anda karena kuasanya tidak terbatas.

kita pasti pernah ditolong Tuhan dalam hidup ini. Saat ini, apapun persoalan yang kita hadapi, Dia Tuhan.

Tuhan selalu ingin Anda mencari Dia dalam situasi apapun. Saat orang lain tidak peduli dengan persoalan Anda, datanglah kepada Yesus dengan masalah Anda. Orang lain mungkin akan bosan dengan masalah-masalah Anda, dengan cerita-cerita Anda, tetapi tidak dengan juru selamat Anda. Allah tidak pernah merasa terganggu dan merasa bosan dengan hidup Anda. Bahkan ketika Anda memerlukan pemulihan dari masalah yang menghalangi Anda, Allah akan dengan senang hati memberi pertolongan. Jadi ketika tidak ada seorang pun yang mengerti beban Anda, janganlah berputus asa. Masih ada Tuhan yang punya kemampuan untuk menolong Anda, sebab kuasanya tidak terbatas.

Pendengar, mukjizat itu nyata. Allah senantiasa terlibat di dalam setiap perkara kehidupan kita. Anda mungkin pernah mengalami sebuah peristiwa ajaib terjadi dalam kehidupan Anda. Peristiwa ajaib adalah peristiwa yang mengandung kuasa Tuhan yang tidak bisa dikerjakan menurut hukum alam semata. Mukjizat ada dengan tujuan untuk memperlihatkan kekuasaan Allah, untuk menetapkan keilahian Kristus, dan untuk menghindari ketidakpercayaan dan sifat sombong manusia. Mukjizat itu nyata, terjadi setiap saat dalam kehidupan kita.

Pendengar, mungkin saat ini Anda sedang merasakan doa-doa Anda seakan menemui jalan buntu. Anda merasa sepertinya masalah tidak pernah berubah dan belum terlihat jalan keluarnya. Jika itu yang Anda alami, janganlah gelisah. Bapa Anda di surga mengetahui keterbatasan Anda. Bapa Anda di surga bisa merasakan sampai berapa lama Anda bisa bertahan dalam situasi sulit seperti ini. Setiap kali Anda merasa lemah, datanglah ke tahta kasih karunia-Nya. Temukan kekuatan yang Anda butuhkan untuk membuka pintu doa Anda, pintu berkat Anda, jalan keluar dari semua permasalahan Anda. Bahkan jika itu setiap 2 menit Anda meminta pertolongan. Sebab Alkitab mengatakan, bila Tuhan sudah membuka pintu, tidak ada satupun yang dapat menutupnya. Bila Tuhan yang menutup, maka tidak ada satupun yang dapat membukanya.

Pendengar, Alkitab mencatat kata anugerah dengan kata lain sebagai kasih karunia. Allah adalah sumber segala kasih karunia itu. Kasih karunia juga dilukiskan sebagai sesuatu yang besar, yang berlimpah-limpah, yang penuh kuasa. Oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita telah memperoleh keselamatan. Dan sebagai orang percaya, kita mempercayai semakin hari semakin bertambah besar anugerah yang datang dari Tuhan.

Dalam Mazmur 50 ayat 12 dikatakan, "Jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya." Ayat ini menjadi salah satu bukti bahwa Tuhan itu maha besar, maha kuasa Allah, sehingga segala sesuatu ada di dalam Dia. Segala sesuatunya ada di dalam kendali Tuhan, dan tidak ada sesuatu peristiwa apapun yang terjadi di luar kendalinya. Jika kita tahu Dia menjadi Allah yang maha besar, maha kuasa, adakah yang Anda cemaskan yang bisa mengalahkan kebesarannya? Adakah suatu kejadian atau peristiwa yang berada di luar kendalinya? Pendengar, Anda baru saja mendengarkan program Mutiara dalam Lagu. Kiranya program ini menguatkan hati Anda untuk selalu menaruh harapan dan kepercayaan pada pertolongan Tuhan saja, karena kuasanya yang tidak terbatas. Tidak peduli sesulit apapun kehidupan yang harus Anda lewati. Jika Anda ingin berbagi pengalaman Anda, ingin memberikan kesaksian dan respons atas program ini, Anda bisa mengirimkan pesan ke 0855 885 1006. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16, atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna? Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
2: Boda Bob Kri 2.
3: Sekolah SMA ya di Boda Bob Kri 2. Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
4: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra FM.

0: Pak, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi Papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Petra FM.

0: Nana dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama.

0: rangka hari jadi Kabupaten Sleman ke-110. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo spesial dengan biaya Rp750.000 untuk calon pelanggan baru dan pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru BKPB. Syarat dan ketentuan, KTP Sleman atau yang di luar Sleman dilengkapi surat domisili cap RT RW bermeterai, fotokopi KTP 1 lembar dan 2 meterai Rp10.000. Khusus pelanggan rumah tangga, sosial umum dan sosial khusus. Jarak pipa maksimal 6 meter. Bagi pelanggan, buka kembali pasang baru BKPB. Wajib membayarkan denda administrasi dan seluruh tagihan air yang belum dibayarkan. Promo ini berlaku 2 Mei sampai dengan 31 Mei 2026. Untuk informasi, 0811-2851-0479, www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, Facebook, @pdamtirtasembada.
1: Petra FM.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya. Fitra FM

Air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Mah. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Love and inspiration. Petra 105.7.

0: 105,7 Petra FM. Radio Petra FM Jogja. Sahabat Petra, sesaat lagi kita akan mendengarkan program Injil dalam Melodi. Program yang mengupas sejarah dan latar belakang lagu-lagu gereja yang selama ini dinyanyikan di kalangan umat Tuhan. Injil dalam Melodi di Radio Petra 105,7 FM setiap hari Sabtu jam 8:30 malam. Sabtu jam 8:30 malam, Injil dalam Melodi di Radio Petra FM yang bekerja sama dengan Yayasan Komunikasi Bersama Bandung.
1: Ingatkah Anda ketika pertama kali Anda menyerahkan diri kepada Kristus? Bagaimana perasaan Anda pada waktu itu? Mungkin ada rasa bahagia, sukacita, semangat, dan gairah yang meluap-luap ingin mempersembahkan semua yang Anda miliki untuk Tuhan sebagai ucapan syukur atas kasih dan anugerah-Nya. Masihkah perasaan itu ada hingga saat ini? Atau apakah itu sudah memudar seiring dengan waktu? Himne berikut ini mungkin dapat mengingatkan kita kembali apa artinya memiliki komitmen untuk mendedikasikan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Francis Ridley Havergal lahir di Ashley, Worcestershire, Inggris pada tanggal 14 Desember 1836 sebagai anak termuda dari seorang pendeta gereja Anglikan. Walaupun kondisi kesehatannya sering kurang baik, namun ia memiliki kehidupan yang cukup aktif dan ia suka belajar. Pada usia 4 tahun, ia sudah mulai menghafal ayat-ayat Alkitab. Ia menulis puisinya yang pertama pada usia 7 tahun. Ia menguasai 6 bahasa secara aktif termasuk bahasa Yunani dan Ibrani. Ia mahir bermain piano dan suaranya indah sekali sehingga ia sering diminta mengadakan konser solo. Karena lahir dalam keluarga pendeta, ia dapat dianggap sudah menjadi Kristen sejak lahir. Namun menjelang usia 37 tahun, sebuah peristiwa mengubah hidupnya. Pada saat itu, ia membaca sebuah buku berjudul All for Jesus yang menekankan pentingnya menempatkan Kristus sebagai Tuhan dan Raja dalam setiap aspek kehidupan. Buku itu menyadarkannya bahwa selama ini ada yang kurang atau kosong dalam hidupnya sebagai orang Kristen. Dan tidak lama kemudian, pada Minggu Advent tanggal 2 Desember 1873, ia mengalami apa yang disebutnya sendiri sebagai true consecration atau pengudusan yang sejati. Dan sejak saat itu ia mendedikasikan ulang hidupnya kepada Kristus. Beberapa bulan kemudian ia mengadakan kunjungan selama 5 hari ke sebuah rumah. Di sana ia bertemu dengan 10 orang. Beberapa di antaranya belum menjadi Kristen dan sudah lama didoakan. Sedangkan sisanya sudah menjadi Kristen namun belum merasakan sukacita hidup sebagai orang Kristen. Dalam hatinya timbul dorongan kuat dari Roh Kudus untuk berdoa. Lord, give me all in this house. Tuhan, berikan kepada saya semua orang di rumah ini. Kemudian ia mulai bersaksi kepada mereka, dan Tuhan mengabulkan doanya. Sebelum 5 hari kunjungan itu berakhir, semua orang dalam rumah itu merasakan jamahan Tuhan dan menyerahkan diri kepada Kristus. Pada hari terakhir kunjungannya, pada tanggal 4 Februari 1874, Francis merasakan sukacita yang luar biasa. Malam itu ia tidak dapat tidur dan terus-menerus memuji Tuhan hingga terciptalah sebuah syair yang akhirnya menjadi himne yang berjudul Take My Life and Let It Be atau yang kita kenal dalam bahasa Indonesia, Tuhan Ambil Hidupku. Himne yang sering disebut sebagai Consecration Poet atau syair pengudusan ini terdiri dari 6 bait dan setiap baitnya terdiri dari 2 baris sehingga seluruhnya ada 12 baris. Di dalam bahasa aslinya, setiap baris diawali dengan frasa take my, sehingga seluruhnya ada 12 frasa take my yang mewakili setiap aspek dalam hidup kita yang harus diserahkan dan ditundukkan kepada Tuhan ketika kita menyerahkan hidup kita untuk dikuduskan bagi kemuliaan-Nya. Aspek-aspek itu antara lain adalah waktu, tangan, kaki, bibir, suara, harta, akal budi, kehendak, hati, kasih, serta diri kita seutuhnya. Dari waktu ke waktu, Francis sering menggunakan himne ini dalam perenungannya sendiri, khususnya setiap tanggal 2 Desember ketika ia mengenang kembali komitmennya untuk menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Pada suatu kesempatan, ia merenungkan kembali bait ketiga

Fodi, yang oleh Yamuger diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi "Buatlah suaraku hanya mengagungkanmu, dan sertakan lidahku jadi saksi Injilmu." Setelah merenungkannya, ia memutuskan untuk berhenti menyanyi pada acara-acara sekuler dan mempersembahkan suaranya dan permainan pianonya yang indah hanya untuk menyanyikan pujian.

kasih. Namun pada saat itu ia merasakan dorongan untuk melakukan lebih, melangkah selangkah lebih jauh. Kemudian ia memutuskan untuk mengirimkan seluruh koleksi perhiasannya ke sebuah badan misi. Kepada seorang temannya ia menulis bahwa ia tidak membayangkan bahwa ia memiliki begitu banyak perhiasan. Ia mengemas hampir 50 kotak perhiasan. Dan belum pernah sebelumnya ia merasakan sukacita yang luar biasa seperti saat ia mengirimkan kotak-kotak tersebut. Francis bukan hanya mengarang sebuah himne atau sekadar menulis lirik-lirik kosong belaka, tapi ia sungguh-sungguh menghidupinya. Himnenya adalah cerminan dari hidupnya. Dan sepanjang hidupnya ia benar-benar mempersembahkan dirinya sebagai kurban persembahan yang telah dikuduskan bagi kemuliaan Tuhan. Sayang usianya tidak panjang. Pada usia 42 tahun, Francis meninggal dunia karena peritonitis. Namun selama hidupnya dan juga setelah kematiannya, Francis telah menjadi inspirasi bagi banyak orang. Sedikit catatan mengenai melodi himne ini. Pada awalnya, himne ini dinyanyikan dengan sebuah tune yang bernama Patmos, yang digubah oleh ayahnya sendiri, William Henry Havergal. Dan Francis sendiri dalam sebuah suratnya kepada seorang editor mengatakan bahwa ia berharap himne ini dinyanyikan dengan tune ayahnya tersebut dan tidak dengan tune yang lain. Namun dalam perkembangannya kemudian, mungkin karena begitu populernya himne ini, banyak orang mulai memasangkan himne ini dengan tune-tune atau melodi-melodi yang lain. Bahkan dalam versi terjemahan bahasa Indonesia, himne ini muncul dalam setidaknya 5 versi melodi yang berbeda. 3 versi terdapat dalam buku Kidung Jemaat terbitannya Muger, dan 2 versi lagi dalam buku Nyanyikanlah Kidung Baru terbitan Sinode GKI. Versi asli yang menggunakan tune Patmos gubahan William Henry Havergal terdapat dalam Kidung Jemaat 365A. Melodinya sederhana dan menimbulkan kesan tenang dan meditatif. Namun yang lebih dikenal dan lebih sering dinyanyikan adalah versi yang menggunakan tune Handel yang digubah oleh Henry Abraham Caesar Malan, seorang pendeta Protestan dari Swiss. Versi ini sedikit lebih cepat dan riang dengan ketukan 2/4, juga lebih melodius dan lebih panjang, sehingga frasa terakhir harus diulang 2 kali. Dan ini juga memberi kesempatan kepada umat untuk merenungkan sekali lagi kata-kata yang terdapat di dalamnya. Versi ini terdapat dalam Kidung Jemaat 365B. Dan versi inilah yang akan kita dengarkan dalam video ini. Versi lainnya adalah Kidung Jemaat 365C yang digubah oleh Justin Henry Knecht. Nyanyikanlah Kidung Baru 181A adalah versi yang menggunakan tune yang disebut Yarborough. Dalam melodi ini ditambahkan refrain yang berbunyi Lord, I give my life to thee, thine forevermore to be. Dan diterjemahkan menjadi kuserahkan hidupku agar jadi milikmu. Dan satu lagi versi yang menggunakan melodi yang digubah oleh Mozart dan terdapat dalam Nyanyikanlah Kidung Baru 181B. Versi mana yang lebih Anda sukai? Atau mungkin Anda menemukan versi melodi yang lain lagi? Atau bahkan mungkin tertarik untuk mengubahnya sendiri? Silakan kirim komentar pada video ini. Namun bagaimanapun cara kita menyanyikannya, pesan utama himne ini sangat jelas, yaitu jika kita rindu untuk dipakai oleh Tuhan, maka tidak ada satupun bagian dari hidup kita yang tidak layak dipersembahkan kepadanya. Karena ketika kita menyerahkannya kepada Tuhan, maka Ia akan menguduskan hidup kita untuk dipakai bagi kemuliaannya.

0: Radio Petra FM mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sunarto Kadarusman dan Ibu Ria Prawiro dari Jakarta yang sudah mendukung program Injil dalam Melodi di Radio Petra. Tuhan memberkati.
1: Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990, 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi

0: Sahabat Petra, baru saja kita mendengarkan program Injil dalam Melodi dari Radio Petra 105,7 FM. Injil dalam Melodi, program yang mengupas sejarah dan latar belakang lagu-lagu gereja yang selama ini dinyanyikan di kalangan umat Tuhan. Injil dalam Melodi bekerja sama dengan Yayasan Komunikasi Bersama Bandung. Jangan lupa setiap Sabtu jam 8:30 malam Injil dalam Melodi di Radio Petra FM Jogja.
1: Petra FM.
2: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feryadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
3: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna? Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
4: Boda Bob Kri 2.
5: Sekolah SMA jadi boda Bob Kri 2. Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
6: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816 426 1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: Ko berkata, "Tuk tetap tersenyum."
1: Bella, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Love and Inspiration,
4: Petra 105.4.

Engkau layak disembah. Segala yang bernafas, segala makhluk di bumi dan di sorga, kan sujud menyembahmu.

0: Petra FM.
1: Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari.

Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 19. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Setelah semua peristiwa itu, Allah menguji Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham." Lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah Ishak anakmu yang satu-satunya yang engkau kasihi. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai kurban bakaran pada salah satu gunung yang akan kuberitahukan kepadamu." Keesokan harinya pagi-pagi Abraham bangun, memasang pelana keledainya dan memanggil dua hambanya beserta Ishak anaknya. Ia juga membelah kayu untuk kurban bakaran, lalu ia berangkat ke tempat yang diberitahukan Allah kepadanya. Pada hari ketiga, ketika Abraham melayangkan pandangnya, ia melihat tempat itu dari jauh. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Kejadian pasal 22 ayat 5. Abraham berkata kepada kedua hambanya, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan beribadah, lalu kami akan kembali kepadamu." Renungan hari ini berjudul "Baik-baik saja". Saat menanyakan kabar kepada seseorang, biasanya kita mendengar jawaban, "Aku baik-baik saja." Namun ada kalanya mereka mengatakan, "Aku tidak baik." Saat itu di benak kita dapat terlintas berbagai kemungkinan yang terjadi dalam kehidupan orang itu. Satu persamaannya, semuanya bersifat tidak menyenangkan. Mungkin orang itu menderita sakit, mengalami musibah, atau menghadapi masalah. Tuhan menyuruh Abraham pergi ke tanah Moria, lalu mempersembahkan di situ Ishak sebagai kurban bakaran. Keesokan harinya, pagi-pagi Abraham bangun untuk

0: Pertama, Ishak tidak mati. Sebab itu ia berkata, "Kami akan kembali kepadamu." Hal kedua yang ia yakini termuat dalam kitab Ibrani, yakni, sekalipun Ishak mati, Tuhan sanggup membangkitkannya kembali. Singkatnya, Abraham beranggapan bahwa segalanya akan baik-baik saja. Keadaan tidak selalu baik adanya. Kesukaran dapat tiba-tiba muncul. Namun iman selalu menyatakan bahwa segalanya akan baik-baik saja. Sebab iman senantiasa memandang kepada Tuhan yang penuh kuasa, yang sanggup melakukan apapun. Jika kita mengharap hari-hari kehidupan yang penuh damai sejahtera dan sukacita, maka imanlah yang terutama harus kita miliki. Tuhan empunya kuasa untuk melakukan segalanya, maka itu berarti segalanya akan baik-baik saja.
1: Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 45650008880 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.

Shalom, selamat malam sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Berjumpa kembali dengan Radio Petra 105.7 FM dalam program Doa Malam edisi hari ini, Sabtu 30 Mei 2026. Kali ini bersama dengan saya, Pendeta Trinur Adi, dari GKJ Suryo Diningratan, Yogyakarta. Sahabat Petra yang terkasih, mari kita mulai untuk menaikkan doa-doa kita. Dalam hening, saudara dipersilahkan mendoakan satu atau dua orang yang saat ini berada dalam lembah kekelaman, dalam penderitaan, dalam kepedihan hidup. Di tengah teduh dan heningnya malam ini, sebutlah namanya dalam doa saudara. Dan dipersilahkan bagi saudara untuk berdoa.

Ya Allah, ingatlah nama-nama yang kami sebut dalam doa-doa kami. Curahi belas kasihan-Mu kepada mereka. Temanilah mereka melalui musim-musim kehidupannya. Ingatlah juga nama-nama kami, sebab kami pun rapuh dan letih. Kami membutuhkan pertolongan-Mu, bahkan ketika kami ikut dalam jalan penderitaan Kristus, sebab kami pun adalah murid-murid-Nya. Terkadang kami takut, kami tak kuat, dan kami ingin berhenti. Namun biarkanlah kami terus melangkah di dalam anugerah Allah. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami, maupun ada di antara kami yang saat ini telah berusia lanjut. Di dalam rahmat-Mulah kiranya kami menua. Biarlah tubuh ini merapuh, tetapi kami mau tetap menghidupi cinta kasih kami kepada Dikau dengan penuh kegembiraan. Kuatkanlah kami semua agar boleh tuntas menunaikan panggilan kami untuk menjadi saksi dan teladan iman bagi anak cucu kami. Kuatkanlah kami agar di tengah bayang-bayang maut yang mendekat ini, kami tidak terkurung dalam kehampaan, melainkan justru biarlah hati kami berkobar-kobar dan senantiasa diliputi oleh damai sejahtera Allah. Kami juga hendak berdoa bagi saudara-saudara kami yang terbaring sakit, ataupun ada di antara kami yang saat ini juga tengah merasakan kelemahan tubuh, baik yang ada di rumah maupun dirawat di rumah sakit. Kami percaya Tuhan bahwa setiap bagian tubuh kami, bahkan yang terkecil sekalipun, Engkaulah yang membentuknya. Maka kami percaya bahwa tak ada satupun yang terlepas dari kedaulatan-Mu. Ajar kami untuk tetap berharap dan tidak berputus asa. Tuhan kiranya juga berkenan memberkati setiap bentuk perawatan yang kami terima, baik dari medis maupun dari sanak saudara yang mengasihi, mendampingi, dan merawat kami. Agar melalui semuanya itu, karunia kesembuhan dari Tuhan kiranya dinyatakan atas kami yang tengah sakit ini. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami, ataupun diri kami yang saat ini mungkin sedang ada dalam kedukaan, atau masih merasakan duka karena ada anggota keluarga terkasih yang berpulang kepadamu. Ya Allah, jenguklah kami dan berikanlah penghiburan. Berkatilah keluarga-keluarga kami yang tengah berduka ini, agar kebersamaan keluarga yang ada boleh menjadi ruang rahmat Tuhan untuk kami bersama-sama memulihkan diri. Ruang rahmat Tuhan untuk kami boleh menangis bersama. Ruang rahmat Tuhan untuk kami mengenang kebaikan-Mu, sekaligus meletakkan harapan kami untuk menghadapi hari esok. Dalam kehadiran-Mu kami percaya bahwa sekalipun duka ini takkan surut, tetapi sungguh akan bertambah-tambah kekuatan yang Engkau karuniakan untuk kami bersama-sama menghadapi rasa duka ini. Kami berdoa bagi siapapun di antara kami yang saat ini tengah terhimpit, bahkan terbentur persoalan yang besar dalam hidup mereka. Kami yang saat ini merasa gagal dalam relasi, kami yang tengah terjebak dalam situasi konflik, baik dalam pernikahan, dalam studi, ataupun dalam pekerjaan. Kuatkanlah kami ya Tuhan menghadapi ini semua. Ajar kami untuk tidak kehilangan pengharapan. Teguhkanlah kami untuk berani melangkah dan memperjuangkan kembali segala sesuatu yang tengah terasa gagal ini. Sebab kami percaya Engkau Allah yang menopang kami, tidak akan pernah membiarkan kami jatuh tergeletak. Kiranya Roh Kudus menjaga kesehatan mental kami semuanya,
dalam melalui hari-hari yang terasa muram di tengah kegagalan ini, agar kami sekalipun masih ada dalam pergumulan, kami tetap menjadi pribadi yang menghidupi kebaikan dan kebenaran Tuhan. Dan biarlah pada akhirnya, Dikau Tuhan yang membukakan jalan keluar atas pergumulan kami. Kami berdoa bagi semua anak-anak, berkatilah Tuhan, agar di usia anak-anak ini, kami boleh bertumbuh menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan. Bimbinglah kami anak-anakmu ini, agar kami boleh menemukan lingkungan persahabatan yang baik, dan jauhkanlah kami dari segala bentuk pergaulan yang merusak. Tuntunlah pula kami anak-anakmu ini Tuhan, agar memiliki ketekunan sehingga kami pada akhirnya nanti boleh menggenapi rancangan Tuhan yang indah atas masa depan kami. Berikanlah kepada kami kesehatan untuk bisa belajar dengan baik. Berikanlah kami kecerdasan untuk terus bisa mengolah dan mengembangkan diri, mengembangkan setiap talenta yang Tuhan karuniakan dalam hidup kami, menjadi bekal untuk kami meraih masa depan yang baik. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami, anak cucu kami, ataupun diri kami yang saat ini tengah bergumul berkaitan dengan pekerjaan. Tuhan kiranya menolong kami, khususnya para pemuda, di dalam kami mencari ataupun merintis pekerjaan. Di tengah berbagai godaan yang ada untuk kami melangkah, menempuh jalan-jalan pintas yang tidak bersesuaian dengan kehendak Tuhan. Teguhkanlah kami Tuhan, agar kami tetap setia memperjuangkan karir dan pekerjaan kami hanya dengan berjalan di jalan kebenaran Tuhan. Dan pada akhirnya kami pun percaya Engkau akan menempatkan kami dan mengaruniakan kami pekerjaan yang melaluinya banyak berkat Tuhan dipercayakan dalam kehidupan kami. Kami berdoa bagi gereja-gerejamu dimanapun berada. Kiranya gereja-gerejamu boleh menjadi tanda cinta Allah di tengah dunia yang sungguh Dikau cintai ini, tetapi dunia yang kini sedang ada dalam kemuraman. Permusuhan terjadi di berbagai tempat, kekerasan dan ketidakadilan mewarnai kehidupan sehari-hari, dan kerusakan alam menjadi keadaan yang seolah diwajarkan. Teguhkanlah kami gereja-gerejamu untuk berani bersuara, bahkan berani bertindak secara nyata, untuk menjawab situasi zaman ini sehingga kami yang telah Engkau tetapkan sebagai garam dan terang dunia ini, tidak menjadi garam yang tawar ataupun pelita yang tertutup, tetapi sungguh-sungguh memberi makna di tengah kehidupan. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, agar segala peristiwa, pergumulan, dan proses yang terjadi di bangsa ini boleh menjadi bagian dari penyelenggaraan ilahi bagi Indonesia. Kami berdoa agar segala upaya untuk memajukan bangsa ini Dikau Tuhan sendiri yang sertai dan pimpin. Kiranya Tuhan menolong agar setiap rencana-rencana kebijakan ke depan yang diputuskan sungguh-sungguh itu menjadi sarana bagi kami boleh melangkah lebih baik dari apa yang terjadi saat ini. Biarlah segenap rakyat Indonesia, khususnya mereka orang-orang kecil dan lemah yang selama ini seringkali terpinggirkan, boleh merasakan adanya keadilan dan kemanusiaan yang ditegakkan. Ya Tuhan, di penghujung hari ini, kami menyerahkan hidup kami dalam tangan kasih dan kuasamu. Dalam kerapuhan kami ketika kami beserta dengan seluruh keluarga yang kami kasihi terlelap tidur,
Kami mohon perlindungan-Mu atas segenap raga dan jiwa kami ini. Ataupun jika ada di antara kami, ataupun saudara-saudara kami yang masih harus bekerja di sepanjang malam ini, kiranya naungan perlindungan-Mu jangan pernah berlalu dari kami. Demikianlah ya Allah doa kami. Dengarkanlah seru doa kami ini, yang kami himpun bersama dengan segala hal yang tak terucap di kedalaman hati kami masing-masing, baik ratapan, baik rasa syukur, baik keberserahan diri, maupun juga pengharapan kami. Dan doa ini kami haturkan kepada-Mu, di dalam nama Dia Sang Kebenaran yang telah menyibakkan cinta Allah Bapa dan mengatakan kepada dunia bahwa sekali-kali Allah tidak melupakan dunia ini, yaitu Dia Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih, doa malam edisi hari ini, Sabtu 30 Mei 2026. Kiranya sejenak kebersimpuhan kita di hadirat Allah ini meneguhkan kita semuanya. Saya Pendeta Trinur Adi dari GKJ Suryo Diningratan Yogyakarta, mohon diri dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Kami pun mohon maaf jikalau ada pergumulan dan permohonan dari sahabat Petra semuanya yang belum dapat terwakili di dalam doa malam pada saat ini. Namun kita percaya semuanya, sahabat Petra yang terkasih, bahwa setiap seruan hati yang tak satu pun orang mendengarkannya, Tuhan mendengarkannya dan Dia peduli. Dan Dia akan memberikan yang terbaik atas setiap apa yang menjadi pengharapan kita. Demikian sahabat Petra yang terkasih, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Allah Bapa kita memberkati. Amin.

0: Jalandhar Majog Jakarta. This is 105.7 Metro FM.
1: The voice of love.
2: The voice of love.
3: Sahabat Petra, bagi Anda yang akan terus menikmati sajian-sajian dari Petra, silakan ke streaming Petra di www.sahabatpetra.com www.sahabatpetra.com.

0: dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Sleman ke-110, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo spesial dengan biaya Rp750.000 untuk calon pelanggan baru dan pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru BKPB. Syarat dan ketentuan, KTP Sleman atau yang di luar Sleman dilengkapi surat domisili cap RT RW bermeterai, fotokopi KTP 1 lembar dan 2 meterai Rp10.000. Khusus pelanggan rumah tangga, sosial umum dan sosial khusus. Jarak pipa maksimal 6 meter. Bagi pelanggan buka kembali pasang baru BKPB wajib membayarkan denda administrasi dan seluruh tagihan air yang belum dibayarkan. Promo ini berlaku 2 Mei sampai dengan 31 Mei 2026. Untuk informasi 0811-2851-0479, www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, Facebook, @pdamtirtasembada.
1: Petra, streaming radio.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Petra, streaming radio.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

Masih semangat semuanya. Bisa dengan suaranya teriakannya semua. Woo! Let's rock and roll for Jesus. Woo! Bisa lihat tepuk tangannya semua. Seluruh gedung ini.

Shalom, selamat pagi sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Berjumpa kembali dengan Radio Petra 105.7 FM dalam program Embun Pagi edisi hari ini, Sabtu 30 Mei 2026. Kali ini bersama dengan saya, Pendeta Trinur Ati dari GKJ Suryodiningratan, Yogyakarta. Mari kita memulai hari ini dengan permenung sejenak berdasarkan firman Allah. Tema permenungan kita di pagi hari ini adalah patuh dan taat pada Tuhan. Sebelum bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu menundukkan diri dalam kebesaran rahmat-Nya. Kita berdoa, memohon pertolongan-Nya dalam kita bermenung sejenak di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang penuh kasih, pada pagi hari ini kami datang menghadap hadirat-Mu dengan hati yang penuh dengan rasa syukur. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu sepanjang malam yang telah berlalu, ketika dalam kerapuhan dan keterbatasan kami, Engkau menjaga kami saat kami terlelap tidur. Engkau memelihara hidup kami, bahkan ketika kami tidak menyadarinya. Kini Engkau mengaruniakan kepada kami hari yang baru, dengan segala kemungkinan yang terbentang di dalamnya. Mungkin nanti akan ada berbagai kesibukan yang kami hadapi. Mungkin juga kegelisahan, bahkan berbagai pergumulan hidup kami masing-masing. Namun kami ingin memulai segalanya di hari ini dengan sejenak berdiam diri dan membuka hati bagi firman-Mu. Ajarlah kami untuk mengasihi-Mu melalui hidup yang patuh dan taat kepada kehendak-Mu. Utuslah Roh Kudus, Sang Penolong dan Roh Kebenaran itu, agar menerangi pikiran kami, melembutkan hati kami, dan meneguhkan langkah hidup kami di dalam menjalankan kehendak-Mu. Tolong kami supaya melalui perenungan ini, kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga menjadi pelaku kasih, pembela bagi mereka yang lemah, dan pribadi yang berani hidup setia dalam kebenaran-Mu. Berkatilah setiap kami yang mengikuti renungan ini, dimanapun kami berada. Jamahlah hati yang letih, kuatkan yang sedang bergumul, dan hiburkan yang sedang merasa sendiri, sehingga firman-Mu tidak terhalang untuk tertanam, berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam hidup kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan berserah. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, permenungan kita di pagi hari ini didasarkan atas pembacaan Alkitab dari Injil Yohanes pasal 14, ayat 15-17, yang demikian kesaksian firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah-Ku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh Kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Sahabat Petra yang terkasih, apa yang ada di benak para sahabat Petra ketika mendengar kata taat? Banyak orang langsung membayangkan aturan, membayangkan larangan,
atau membayangkan kewajiban yang terasa berat. Seolah-olah ketaatan hanya berkaitan dengan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Sahabat Petra yang terkasih, di dalam perkataan Tuhan Yesus, ketaatan bukan pertama-tama lahir dari rasa takut, melainkan lahir dari kasih. Tuhan Yesus berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku." Artinya, ketaatan orang percaya bukanlah seperti ketaatan seorang budak kepada tuannya, melainkan ketaatan seorang anak kepada bapanya. Ketaatan yang lahir dari relasi, dari sebuah cinta, dan dari adanya kedekatan hati. Namun Tuhan Yesus tahu bahwa hidup taat yang demikian bukanlah perkara mudah. Sebab dunia seringkali berjalan berlawanan dengan kehendak Allah. Dunia ini lebih sering menghargai kepentingan daripada kebenaran, lebih memuliakan kekuasaan daripada kejujuran, lebih senang membungkam daripada mendengar suara yang benar. Oleh karena itulah, Tuhan Yesus tidak meninggalkan murid-muridnya sendirian. Ia menjanjikan Roh Kudus. Dan menarik sekali, di dalam Injil yang tadi telah kita baca, Tuhan Yesus menyebut Roh Kudus sebagai Parakletos, yang seringnya diterjemahkan penolong. Tetapi kata Parakletos sendiri sebenarnya maknanya sangat kaya. Kata Parakletos juga bisa berarti penghibur, pendamping, ataupun pembela. Pendamping ataupun pembela berarti ia berdiri di samping orang yang lemah. Ia mendampingi mereka yang tertindas dan membela mereka yang dituduh, tetapi tidak punya suara untuk berbicara dan membela bagi dirinya sendiri. Sahabat Petra yang terkasih, jika Roh Kudus adalah sang pendamping atau sang pembela, maka orang-orang yang dipimpin Roh Kudus pun dipanggil menjadi pribadi-pribadi yang menghadirkan pembelaan bagi sesama. Artinya, taat kepada Allah, sesuai tema kita hari ini, ternyata bukan hanya soal rajin beribadah atau pandai menghafal ayat Alkitab. Taat kepada Allah juga berarti berani berdiri di pihak yang benar. Ketika ada orang yang diperlakukan tidak adil, kita tidak memilih diam. Ketika ada yang dilemahkan, dihina, atau disingkirkan, kita tidak ikut menonton sambil berkata, "Itu bukan urusanku." Ketika ada kebohongan yang dipelihara demi kepentingan tertentu, demi melanggengkan kekuasaan tertentu, kita tidak ikut menyebarkannya. Mengapa? Karena Roh Kudus bukan hanya sang pendamping atau pembela. Tuhan Yesus juga menyebutnya sebagai Roh Kebenaran, Pneuma Tes Aletheas. Roh Kudus membawa orang percaya hidup dalam kebenaran, bukan dalam kepalsuan. Dan di zaman sekarang, sahabat Petra yang terkasih, hidup dalam kebenaran menjadi tantangan yang sangat nyata. Tuhan Yesus dengan jujur memperingatkan bahwa dunia tidak dapat menerima Dia, sang Roh Kebenaran itu. Mengapa? Karena dunia seringkali tidak nyaman dengan kebenaran. Kita hidup di tengah begitu banyak informasi, opini, propaganda, bahkan manipulasi-manipulasi, baik di dalam percakapan sehari-hari maupun juga di dunia maya melalui para buzzer-buzzer. Kadang yang salah bisa dibuat tampak benar, yang benar justru dipelintir supaya terlihat salah. Sahabat Petra yang terkasih,
Disinilah ujian ketaatan kita yang sesungguhnya sebagai murid Kristus. Dalam keadaan seperti ini, orang percaya dipanggil untuk tidak kehilangan keberanian moral. Patuh kepada Allah, sesuai tema kita hari ini, berarti kita tidak boleh berkompromi dengan kepalsuan. Sang Roh Kebenaran, Pneuma Tes Aletheas, yang tinggal di dalam kita, akan selalu menggelitik nurani kita untuk berani bersuara dan menyingkapkan apa yang benar. Tetapi tentu saja, menyingkapkan kebenaran tidak berarti menjadi orang yang kasar, suka menyerang, atau merasa paling suci. Tidak. Roh Kudus bekerja melalui kasih. Kebenaran tanpa kasih bisa melukai, tetapi kasih tanpa kebenaran bisa menyesatkan. Oleh karena itu, murid Kristus dipanggil memegang keduanya sekaligus, kasih dan kebenaran. Sahabat Petra yang terkasih, dalam kehidupan sehari-hari ada banyak bentuk sederhana dari panggilan menghidupi karya Roh Kudus, Sang Pembela atau Parakletos, dan Sang Penyingkap Kebenaran atau Pneuma Tes Aletheas. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin ada tetangga yang sedang sakit dan merasa sendirian. Kehadiran kita yang mendengarkan keluh kesahnya bisa menjadi bentuk ketaatan kepada Allah, menghidupi karya Sang Parakletos, Sang Pendamping itu. Ada teman kerja yang dipersalahkan, dituduh, padahal ia tidak bersalah. Membela dengan jujur bisa menjadi bentuk kesaksian iman bahwa kita itu percaya pada Roh Kudus. Mungkin di media sosial kita melihat fitnah, kebencian, atau berita bohong. Memilih tidak ikut menyebarkan kebohongan, memilih tidak menyebarkan berita-berita yang membuat suasana menjadi semakin panas, itu juga merupakan tindakan ketaatan kepada Tuhan. Atau bahkan anggota keluarga kita sendiri mungkin ada yang sedang tertekan, stres berat, atau bahkan sampai depresi, dan butuh seseorang untuk mendampingi. Kita mau memberi waktu baginya, hadir tanpa menghakimi, itu juga adalah perwujudan dari kita percaya, patuh dan taat pada karya Roh Kudus sebagai Sang Pendamping. Sahabat Petra yang terkasih, kadang kita berpikir ya bahwa melayani Tuhan itu harus selalu terlihat besar dan spektakuler. Hari ini kita belajar bahwa tidak harus selalu seperti itu. Seringkali Roh Kudus justru bekerja melalui keberanian-keberanian kecil tetapi yang dilakukan dengan setia. Keberanian untuk berkata jujur, keberanian untuk membela yang lemah, keberanian untuk tidak ikut arus, kerelaan untuk memberikan waktu mendampingi mereka yang sedang ada dalam kesedihan, kesendirian, itu justru adalah karya Roh Kudus yang sangat nyata. Dan sahabat Petra yang terkasih, Tuhan Yesus memberikan penghiburan yang indah. Ia berkata bahwa Roh Kudus akan menyertai selama-lamanya. Artinya, kita tidak menjalani panggilan ini sendirian. Ada banyak orang yang akhirnya memilih diam karena takut. Takut dibenci, takut kehilangan posisi, takut dijauhi. Dan memang, memperjuangkan dan menyuarakan kebenaran kadang tidak nyaman. Tetapi Roh Kudus hadir menguatkan hati yang gentar. Roh Kudus memberi hikmat saat kita bingung. Roh Kudus akan memberi kita keberanian saat kita ingin menyerah. Roh Kudus mengingatkan bahwa kesetiaan kita kepada Allah tidak pernah sia-sia. Sahabat Petra yang terkasih, di akhir renungan ini, saya ingin mengajak kita semuanya bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah selama ini ketaatan kita kepada Tuhan
hanya berhenti pada ritual? Apakah kita sungguh menghadirkan kasih Allah bagi mereka yang sedang tertekan? Apakah hati kita sungguh-sungguh tergetar? Atau justru tenang-tenang saja ketika melihat ada saudara kita yang sedang dalam kesulitan? Apakah kita berani berdiri di pihak kebenaran, sekalipun itu tidak populer? Mari kita merenungkan, apakah hidup kita sudah benar-benar memberi ruang bagi Roh Kudus untuk bekerja? Kiranya, melalui firman hari ini kita diingatkan, bahwa patuh dan taat kepada Allah bukan sekadar soal ucapan, melainkan keberanian hidup dalam kasih, hidup dalam kebenaran. Menjadi murid Kristus berarti bersedia diutus untuk menjadi tempat di mana melalui kita orang-orang lemah menemukan pembelaan, di mana melalui kita kepalsuan dan kelicikan dunia disingkapkan oleh terangnya kebenaran. Kiranya semua itu ada dalam diri kita, dan Roh Kudus menolong kita untuk setia menjalani panggilan itu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang penuh kasih, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami dengarkan pada saat ini. Terima kasih karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami berjalan sendiri, tetapi menghadirkan Roh Kudus sebagai penolong, pendamping, pembela, dan roh kebenaran dalam kehidupan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, ketika kami lebih sering memilih diam daripada menyatakan kebenaran. Ketika kami menutup mata terhadap penderitaan sesama, ataupun ketika ketaatan kami kepada-Mu hanya berhenti pada kata-kata dan ibadah lahiriah semata. Melalui kuasa Roh Kudus, bentuklah hati kami menjadi hati yang peka terhadap mereka yang terluka, hati yang berani membela yang lemah, dan hati yang tetap setia berjalan dalam kebenaran-Mu, sekalipun dunia ini berjalan ke arah yang berbeda. Ajarlah kami untuk hidup tidak hanya demi diri sendiri, tetapi juga untuk menjadi pembawa kasih, pengharapan, dan keadilan bagi sesama. Kami juga menyerahkan setiap sahabat Petra yang saat ini sedang bergumul dalam persoalan hidupnya masing-masing. Bagi yang sedang takut, Tuhan berilah keberanian. Bagi yang sedang kecewa, berilah penghiburan. Bagi yang sedang lelah, berilah kekuatan baru. Dan bagi yang sedang kehilangan arah, tuntunlah kembali kepada terang kebenaran-Mu. Biarlah firman yang telah kami dengar tidak berlalu begitu saja, tetapi bertumbuh dan berbuah nyata dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih, Embun Pagi edisi hari ini, Sabtu 30 Mei 2026. Kiranya permenungan kita berdasarkan firman Tuhan ini meneguhkan kita semuanya. Saya Pendeta Trinur Ati dari GKJ Suryo Diningratan Yogyakarta, mohon diri dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra yang terkasih, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Allah, Bapa kita, memberkati. Amin.

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna. Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
1: Boda Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA ya di Boda Bob Kri 2. Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
3: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo ayo, buruan. Sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Petra, streaming radio.

Bahkan kalau kami coba menghitung kebaikan Tuhan dalam hidup kami, dari hari ke sehari, dari bulan kepada bulan yang lain, dari tahun beranjak kepada tahun berikutnya, Tuhan, kami senantiasa menyaksikan, melihat dan bahkan mengecap dengan lidah kami betapa baik-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terbuktilah Tuhan yang menyertai Abraham

juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkau telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Kau berikan kepadaku.

0: Kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Bella, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya. Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: dipanggil untuk tujuan Tuhan. Meskipun kita kadang tak dapat memahaminya, Tuhan terus membentuk dan memperlengkapi kita untuk mengenapi tujuan-tujuannya. Firman Tuhan dari kitab Ester pasal 2 ayat 1 sampai dengan 8, pasal 2 ayat 17.
1: Ester 2 ayat 1 sampai 8 dan Ester 2 ayat 17. Ester diangkat menjadi ratu. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, setelah kepanasan murka Raja Ahasiweros surut, terkenanglah baginda kepada Wasti dan yang dilakukannya, dan kepada apa yang diputuskan atasnya. Maka sembah para biduanda raja yang bertugas pada baginda. Hendaklah orang mencari bagi raja gadis-gadis, yaitu anak-anak dara yang elok rupanya. Hendaklah raja menempatkan kuasa-kuasa di segenap daerah kerajaannya, supaya mereka mengumpulkan semua gadis, anak-anak dara yang elok rupanya, di dalam benteng Susan, di balai perempuan, di bawah pengawasan Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan, hendaklah diberikan wangi-wangian kepada mereka. Dan gadis yang terbaik pada pemandangan raja, baiklah dia menjadi ratu ganti Wasti. Hal itu dipandang baik oleh raja, dan dilakukanlah demikian. Pada waktu itu ada di dalam benteng Susan seorang Yahudi yang bernama Mordekai bin Yair bin Simei bin Kis, seorang Binyamin yang diangkut dari Yerusalem sebagai salah seorang buangan yang turut dengan Yekhonya, Raja Yehuda, ketika ia diangkut ke dalam pembuangan oleh Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Mordekai itu pengasuh Hadasah, yakni Ester, anak saudara ayahnya. Sebab anak itu tidak beribu bapa lagi, gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapanya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Setelah titah dan undang-undang raja tersiar dan banyak gadis dikumpulkan di dalam benteng Susan, di bawah pengawasan Hegai, maka Ester pun dibawa masuk ke dalam istana raja, di bawah pengawasan Hegai, penjaga para perempuan. Ester 2 ayat 17. Maka Ester dikasihi oleh baginda lebih daripada semua perempuan lain, dan ia beroleh sayang dan kasih baginda lebih daripada semua anak dara lain, sehingga baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Wasti.
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati, kitab Ester dipenuhi dengan intrik, petualangan, dan bahaya. Kehidupannya yang biasa tiba-tiba menjadi luar biasa ketika ia menjadi ratu Persia. Kita jelas melihat tangan kemahakuasaan Tuhan yang bekerja dalam kisahnya. Tetapi bisakah Anda bayangkan betapa bingung dan tak menentunya perasaan Ester ketika semua itu sedang berlangsung? Kita mungkin merasakan kebingungan yang sama ketika kita hidup setiap hari tanpa tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Kadang lebih mudah melihat panggilan Tuhan dalam hidup orang lain daripada dalam hidup kita sendiri. Rencana dan tujuannya bagi kita sedang berlangsung sempurna, tetapi dari perspektif duniawi, proses perjalanan itu bisa tampak kacau dan membingungkan. Kisah Ester menjadi penyemangat untuk terus mempercayai kehendak dan rencana Tuhan apapun yang terjadi. Setiap orang percaya dalam Kristus memiliki panggilan dari Tuhan. 2 Tesalonika pasal 1 ayat 11 dan 12. Dia terus memimpin setiap anaknya dalam pekerjaan yang telah dia rancangkan atas hidupnya. Panggilan Tuhan tidak hanya mencakup apa yang kita lakukan, tetapi juga akan menjadi seperti siapa kita. Setiap pengalaman hidup merupakan sarana yang Tuhan pakai untuk membentuk, memperlengkapi, dan menyetel kita menjadi orang yang Dia maksudkan untuk setiap kita. Saudara pendengar, mulailah mencari tangan Tuhan dalam hidup Anda. Dia selalu ada, memimpin, dan bekerja.

0: renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Petra, Petra, Stream Radio.

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan, dan penuh makna. Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu Boda, Satu Keluarga.
1: Boda, Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA, ya di Boda. Bob Kri 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
3: Petra, streaming radio.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

ayat 6 menuliskan, bukan dengan keperkasaan kita dan bukan dengan kekuatan kita, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Kita melewati gunung dan lembah, suka dan duka, sampai hari ini kita bisa berdiri, itu semua karena anugerah Tuhan. Semua karena anugerahnya. Mari kita naikkan syukur dan berkata,

air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

Mazmur 13. Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan.

0: sahabat Alkitab yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dalam acara Gemana Firi Lembaga Alkitab Indonesia. Marilah kita bersama-sama mengikuti perenungan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan bagi saudara-saudara sekalian. Selamat mendengarkan.
1: Rendah hati sebagai bentuk rasa syukur. Mazmur 22 ayat yang ke-26 sampai ke-32. Sahabat Alkitab yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dengan Gemana Firi, Lembaga Alkitab Indonesia. Renungan kita pada hari ini diambil dari Mazmur 22 ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-32. Demikian firman Tuhan. Karena engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar, nazarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan, dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang punya kerajaan, Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu, dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya, dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab ia telah melakukannya. Sahabat Alkitab yang dikasihi Tuhan, renungan kita hari ini merupakan kelanjutan dari bagian firman Tuhan sebelumnya tentang perlunya sebuah kesadaran penuh bahwa Allah adalah penguasa dan pelindung umat manusia. Bacaan hari ini menyajikan sebuah pernyataan iman dan bentuk ungkapan syukur yang dilakukan Daud ketika Allah telah menjawab doa dan permohonannya dalam ayat yang ke-26 berkata, "Karena engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nazarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan dia." Memperlihatkan dengan jelas tindakan apa yang penyair lakukan, selanjutnya ketika doa permohonan, minta pertolongan itu dijawab oleh Allah. Penyair Mazmur menjelaskan bahwa setiap orang yang takut akan Allah adalah mereka yang tentunya memiliki sikap rendah hati. Orang yang rendah hati adalah mereka yang tidak bermegah atas diri mereka sendiri, yang tidak memandang rendah keberadaan orang lain, yang sadar diri bahwa ia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang penuh dosa dan kelemahan serta keterbatasan. Sehingga mereka yang rendah hati akan diberikan sebuah janji berkat, tidak hanya berkat berupa materi duniawi, tetapi jauh lebih besar dari semua itu adalah kebaikan yang akan Tuhan berikan kepada mereka, akan jauh melebihi apa yang dipikirkan oleh manusia. Penyair berkata, akan membayar nazar atas segala kebaikan yang telah Allah berikan kepadanya. Dalam konteks ini, nazar yang akan dibayarkan itu adalah berupa kesetiaan terhadap firman Allah serta bentuk perubahan sikap yang dilakukan dengan sungguh-sungguh. Melalui bacaan firman Tuhan hari ini, kita diajak untuk turut mengambil bagian dalam membayar nazar atas segala kebaikan yang juga Tuhan telah berikan selama ini di dalam kehidupan kita. Dalam hal membayar nazar ini, tentu tidak melulu adalah pemberian nazar berupa uang ataupun harta benda lainnya, melainkan mengusahakan sebuah perubahan dalam sikap dan karakter kita sebagai anak-anak Allah. Salah satunya adalah dengan menjadi pribadi yang rendah hati. Sikap rendah hati dapat kita aplikasikan dalam kehidupan setiap hari, baik itu di dalam keluarga, di tengah lingkungan tempat kita bekerja, kepada tetangga kita, di tengah-tengah masyarakat, dan tentu saja di gereja. Tindakan rendah hati seperti apa yang dapat kita lakukan? Mari kita mengambil salah satu contoh tindakan nyata dari sikap rendah hati yang dapat kita lakukan di lingkungan tempat kita bekerja. Kepada semua rekan kerja di mana kita berada, tentu kita perlu membangun relasi yang harmonis antara sesama pegawai atau karyawan. Sebagai anak-anak Allah yang rendah hati, kita perlu melatih kepekaan kita terhadap rekan kerja yang mungkin sedang berada dalam pergumulan, dan kita tahu kita mampu untuk memberikan bantuan kepadanya. Turutlah mengambil bagian menjadi perpanjangan Tuhan untuk memberkati sesama. Jika kepada kita diberi berkat yang lebih, maka bisa jadi berkat tersebut adalah bagian yang harus kita bagikan kepada sesama, terlebih bagi mereka yang benar-benar membutuhkan. Jangan biarkan kesombongan, sikap iri hati, kikir, serta egois mengakar dalam hati kita. Ketika kita mampu untuk memberikan sedikit bantuan kepada rekan kerja yang membutuhkan, jangan kita menunda membayar nazar kita kepada Allah. Sahabat Alkitab, menjadi pribadi yang rendah hati adalah salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk menyatakan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Menyadari bahwa Tuhan telah menjamin akan masa depan kita, menyediakan segala yang kita perlukan, memberikan pertolongan di saat kita membutuhkan, semuanya itu adalah tanda cinta kasih Allah kepada kita. Maka dengan demikian, maka tidak ada alasan untuk tidak bersyukur kepada Allah, pun tidak ada alasan untuk tidak membalas kebaikan Tuhan dengan menjadi salah satu hamba yang rendah hati dan peduli terhadap sesama. Amin. Salam Alkitab untuk semua.

0: Terima kasih telah mendengarkan siaran Gemana Firi Lembaga Alkitab Indonesia. Apabila Bapak, Ibu, dan para sahabat Alkitab mempunyai tanggapan atau pertanyaan terkait renungan ini maupun pelayanan Lembaga Alkitab Indonesia, silakan mengirimkan melalui pesan SMS atau WhatsApp di nomor 0811-1925-400 atau melalui alamat email kami di gema@alkitab.or.id. Terus dukung pelayanan Lembaga Alkitab Indonesia melalui gerakan 3D, doakan, wartakan, dan donasikan. Semoga Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan memberikan damai sejahtera untuk kita semua. Salam Alkitab untuk semua.
1: Sinatus 5,7 Petra FM.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Mimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna? Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
2: Boda Bob Kri 2.
3: Sekolah SMA ya di Boda Bob Kri 2. Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

rangka Hari Jadi Kabupaten Sleman ke-110. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo spesial dengan biaya Rp750.000 untuk calon pelanggan baru dan pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru BKPB. Syarat dan ketentuan, KTP Sleman atau yang di luar Sleman dilengkapi surat domisili cap RT RW bermeterai. Fotokopi KTP 1 lembar dan 2 meterai Rp10.000. Khusus pelanggan rumah tangga, sosial umum, dan sosial khusus. Jarak pipa maksimal 6 meter. Bagi pelanggan, buka kembali pasang baru BKPB. Wajib membayarkan denda administrasi dan seluruh tagihan air yang belum dibayarkan. Promo ini berlaku 2 Mei sampai dengan 31 Mei 2026. Untuk informasi, 0811-2851-0479, www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG,

0: Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Lima koma tujuh Petra FM.

0: Nana dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Lima koma tujuh Petra FM.

0: Love and Inspiration.
1: Petra 105.7 FM. Petra FM.
2: Sahabat Petra, sesaat lagi kita ikuti ibadat bersama GKJ Kota Gede. Selamat beribadat, Tuhan Yesus memberkati.
3: Proyakaken mawi serat. Engko kalih nyaur si pirsa bilih sinode GKJ netepaken saben wulan Juni dados wulan kesaksian lan pelayanan. Wontene tema taun 2016 menika inggih menika Lembaga Kristen ingkang berdampak mengubah dunia dengan kasih Kristus. Angka 3, badhe kaberkahan dawuhipun ingkang sepisan sederek Parama Andis Wanudia, putri Bapak Sumaryono lan Ibu Sri Eka Kusumanengayu, alamat Jeruk Legi Manguntapan Bantul, warga wilayah 3. Kalian sederek Yehezkiel Dwi Cahya Yoga Respati, putra almarhum Bapak Clementia Theophilus Saptaka Podia Rahayu, lan almarhum Ibu Dwi Asih Lestaryati, alamat Jalan I Dewa Nyoman Oka, Songo, Yogyakarta, warga GKJ Wates Selatan, Minjang Setu, tanggal 6 Juni 2016 jam 12:30 mapan ing GKJ Kota Gede. Engko kalih sederek Mega Pratiwi, putri Bapak Paulus Sukarjo lan Ibu Sumarni, alamat Gambiran Pandian Umbularjo, Yogyakarta, warga wilayah kalih. Kalian sederek Aris Kristanto, putra almarhum Bapak Warimin lan almarhum Ibu Sri Hartati, alamat Harjomulyo Sentono Karangdowo Klaten, warga GKJ Karangdowo. Menyang Setu, tanggal 13 Juni 2016 jam 09.00 enjang mapan ing GKJ Kota Gede. Monggo sekawan, pangibadah mengeti ambal warso GKJ Kota Gede ingkang kaping 59 badhe kawontenaken sesarengan kalian pangibadah ing menjang Minggu 18 Juni 2016. Pangibadah tetap kawontenaken kaping 3 inggih menika jam 7, jam 09.00 lan jam 06.00 sonten. Wontene tema ambal warso tahun menika inggih menika hidup oleh iman bertumbuh dalam pengharapan. Monggo gangsal ing benjang Minggu 18 Juni 2016 wonten salabeting pangibadah jam 09.00 badhe kaladosaken pelerean saha